Konsula dan Pulau Taliabu. Setiap anggota DPRD diwajibkan dijadwalkan menggelar reses di 8 titik tersebut di wilayah dapil masing-masing agar penyerapan aspirasi masyarakat berlangsung lebih merata dan maksimal. Beralih sahabat Dea, dari laman informasi lokal terus menuju ke laman informasi nasional di mana pemerintah cegah hantavirus jadi pandemi baru seperti COVID-19. Pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa pemerintah memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional, terutama dari kawasan Amerika Selatan di mana langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penyebaran virus dapat segera dikendalikan. Hal ini disampaikan oleh Andi di kantor Bakom Jakarta Rabu 13 Mei 2026 di mana pemerintah juga memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu termasuk Argentina. Melalui sistem tersebut, petugas kesehatan dapat melakukan pemantauan lebih cepat terhadap warga yang berisiko. Sahabat dari informasi dari laman rri.co.id tadi dan juga dari laman nasional sekaligus menutup Habar Kira di pukul 9. Nantikan Habar Kira dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolo.

Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Tempat Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tabia Subajo sahabat budaya. Senang sekali torang baku dapat lagi di Kieraha siang untuk edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 5 sore sahabat budaya. Tentunya siang hari ini sahabat budaya yang lagi mendengarkan siaran kami di Pro 4 Ternate ya, di aplikasi RRI Digital ataupun di streamingnya Pro 4 Ternate, harapannya semoga dorang semua siang hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Dan pastinya hari ini hari libur ya, untuk dorang semua memanfaatkan hari libur dengan sebaiknya ya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, 4 hari ya di rumah gitu sahabat budaya. Pastinya harus melaksanakan hal-hal yang memang produktif ya untuk dorang semua. Dan selamat berlibur dan siang hari ini ya, selamat menjalankan aktivitasnya juga sahabat budaya. Dan pastinya yang sudah melaksanakan makan siang bersama dengan keluarga tercinta, semoga selalu diberikan keberkahan dan keharmonisan dalam keluarga. Baik, dan torang juga hadirkan ragam informasi untuk dora semua siang hari ini sahabat budaya. Ada beberapa informasi yang sudah dipilihkan ya, termasuk diantara satu informasi terhadirkan ya sahabat budaya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi tahun 2026 sahabat budaya, di mana rapat persiapan seleksi digelar di Aula Singa Babula Korem 152 Babula. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi teknis pelaksanaan serta memperkuat koordinasi antara panitia dan tim seleksi agar seluruh tahapan berjalan objektif, transparan, profesional dan sesuai ketentuan ya. Di mana Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Maluku Utara Dr. Randus Armin Cakaria mengatakan seleksi paskibraka bukan sekedar membentuk pasukan pengibar bendera ya, tapi ini menjadi bagian penting ya dalam mencetak generasi muda berkarakter dan juga berjiwa nasionalis ya. Di mana menurutnya peserta ini dipilih nantinya diharapkan memiliki disiplin tinggi ya, berwawasan kebangsaan dan juga jiwa kepemimpinan ya, serta mampu menjadi representasi generasi emas Indonesia. Baik, dan sahabat budaya, seleksi tahun ini menjadi pelaksanaan ketiga ya sejak pengelolaan Paskibraka berada di bawah Kesbangpol ya, dan harapannya kualitas penyelenggaraan terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik ya, dan sahabat budaya, untuk menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh panitia dan tim seleksi ya. Ya, Armin menegaskan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam proses penilaian peserta gitu ya sahabat budaya. Dan selain itu ya, seluruh tim diminta bekerja objektif ya dan juga menjaga komunikasi dan koordinasi antar panitia ya, supaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi paskibraka. Dan harapannya juga sahabat budaya, seluruh rangkaian seleksi berjalan lancar dan mampu melahirkan putra-putri terbaik Maluku Utara yang nantinya ya bisa mewakili daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Dan sementara itu sahabat budaya, Kasih Pers Kasrem 152 Babula Kolonel Infantri Aviansa selaku koordinator tim seleksi menegaskan integritas menjadi hal utama yang wajib dijaga dalam proses seleksi berlangsung ya. Ini penting ya untuk menekankan bahwa tidak boleh ada titipan maupun intervensi dalam menentukan hasil seleksi calon paskibraka ya. Dan seluruh tim seleksi diingatkan untuk menjunjung tinggi disiplin, ketegasan dan profesionalis ya, khususnya pada tahapan seleksi fisik dan pembinaan kedisiplinan. Dan sahabat budaya, dengan komitmen bersama seluruh panitia menjadi kunci agar proses seleksi mampu menghasilkan ya anggota paskibraka yang terbaik yang siap mengemban tugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Ini yang wajib ya, dan paling penting sahabat budaya, jiwa nasionalisme dan juga rasa tanggung jawab ya terhadap tugas yang nantinya diemban di tanggal 17 Agustus ya. Turan doakan semoga berjalan dengan lancar nantinya sahabat budaya proses seleksinya, kemudian nantinya terpilih ya putra-putri terbaiknya dalam masa karantinanya, kemudian latihannya, dan nanti di hari hanya tanggal 17 berjalan dengan lancar dan terkendali ya. Amin. Baik sahabat budaya, Turan informasikan ya untuk Anda utamanya kaum muslimin dan muslimat di seluruh Maluku Kieraha ataupun di Kota Ternate dan sekitarnya ya, untuk kumandang ajan Johor wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, dan beberapa lagu-lagu religi terhadirkan untuk Anda jelang pukul 12.30 menit.
1: Sio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tepat pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan ajan Zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Zuhur.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Oh, sekalian anakmu itu.
1: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
4: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Ya, sahabat budaya cinta Trasampe dari alam Julkarnain. Nah, ini salah satu penyanyi Maluku Utara yang juga seorang penyiar di Pro 2 RRI Ternate ya. Jadi lagu ini dibawakan langsung oleh alam Julkarnain ya, dan lagu yang sangat indah, sahabat budaya cinta Trasampe ya. Jadi kalau cinta Trasampe, apa yang nantinya sahabat budaya lakukan? Tentunya harus lebih sabar ya, barangkali ya, karena mungkin dengan Trasampenya cinta ini ya, ada hikmah di baliknya, sahabat budaya. Karena jodoh itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau cinta Trasampe berarti belum berjodoh, sahabat budaya. Kalau belum berjodoh, siapa mau help ya? Baiklah, masih bersama dengan Tasnim siang hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 5 sore ya. Dan Toren juga masih

Ragam informasi untuk Dora semua siang ini, sahabat budaya. Di antaranya, sahabat budaya, di mana nuansa adat dan semangat generasi muda mewarnai pembukaan festival Sorame Gamngofa Lua Mamunara yang digelar di lapangan bola Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Obat Tengah, ya, pada hari Rabu kemarin 13 Mei 2026, di mana festival ini, sahabat budaya, bertema Kabata. Ini kolaborasi adat budaya Seatorang itu dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinden dan dihadiri Sultan Tidore Husain Altingsah, juga anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, pimpinan organisasi perangkat daerah serta tokoh masyarakat setempat, ya. Dalam sambutannya, Muhammad Sinden menekankan pentingnya filosofi jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini sebagai pijakan, ya, untuk menjaga identitas budaya masyarakat Tidore. Sahabat budaya, nilai budaya dan sejarah ini ibarat uang 100.000 rupiah, ya, kata wali kota. Meski diremas atau diinjak, nilainya tetap tinggi dan tidak akan berubah. Itulah identitas kita yang harus dijaga di tengah kemajuan teknologi, gitu ya, sahabat budaya. Dan sebagai bentuk komitmen pelestarian budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memasukkan bahasa Tidore ke dalam kurikulum sekolah, sahabat budaya. Bahkan, ya, untuk pemerintah berencana menetapkan satu hari khusus dalam sepekan bagi siswa untuk menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Jadi ada hari khusus, ya, pada setiap siswa itu diwajibkan menggunakan bahasa daerah di jam sekolah, gitu, sahabat budaya. Nah, dan juga wali kota mengajak generasi muda, ya, untuk terus membangun akhlak dan pola pikir positif serta terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, sahabat budaya. Sementara itu, ya, Sultan Tidore Husain Altingsah dalam pesannya juga menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan juga persatuan di tengah keberagaman masyarakat, ya. Dan menurut Sultan, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh warna kulit maupun asal suku, melainkan dari amal dan juga kualitas kemanusiaannya. Sahabat budaya, Sultan juga menyoroti di mana kondisi ekonomi global yang berdampak pada pemangkasan anggaran daerah, ya. Karena itu, masyarakat diajak lebih kreatif dan mandiri, termasuk dalam pengelolaan sampah secara swadaya. Ini untuk membantu meringankan beban pemerintah. Sahabat budaya, Ketua Panitia Cynthia Muhammad mengatakan bahwa festival tersebut bertujuan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus, ya, untuk memperkuat ketahanan budaya lokal di tengah arus globalisasi, ya. Dan sahabat budaya, berbagai perlombaan digelar dalam festival ini, ya, mulai dari lomba tarian daerah, dialog bahasa Tidore, baca puisi, hingga karaoke solo yang mana lagunya ini adalah lagu daerah dan diikuti oleh pelajar tingkat SD, SMA dan juga SMP, sahabat budaya. Panitia berharap festival Sorame Gamngofa Lua Mamunara dapat ditetapkan sebagai agenda budaya tahunan resmi pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama Kesultanan Tidore, ya, agar pembinaan budaya dapat dilakukan secara berkelanjutan, ya. Informasinya terlansir dari rri.co.id, sahabat budaya. Dan Ngoni juga bisa baca kembali DP beritanya di laman kbrn.rri.co.id, ya. Tora masih hadirkan ragam informasi lainnya, ya, sahabat budaya. Sebelum Tora hadirkan lagu-lagu berikut ini, ya, torang sapa dulu, ya. Torang pe Mama Indah yang ada di Kulaba, sahabat budaya, semoga sehat selalu Mama Indah, ya, dan keluarganya. Salam bahagia dan selamat berlibur, ya, di hari libur ini, ya, 4 hari, sahabat budaya, dan juga selamat beraktivitas juga di siang hari ini.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Sahabat Budaya, Badan Pendapatan Daerah Bapeda Provinsi Maluku Utara mencatat tren positif dari realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir ya. Peningkatan signifikan tersebut dinilai menjadi indikator keberhasilan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah PAD yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dari sektor pertambangan. Di bawah kepemimpinan Sherly Choanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak ya. Di mana Kepala Bapeda Maluku Utara Jainab Alting mengatakan pihaknya secara aktif melakukan kunjungan dan pemantauan langsung terhadap potensi objek pajak yang digunakan perusahaan pertambangan. Objek pajak yang menjadi fokus pengawasan meliputi penggunaan kendaraan bermotor, alat berat, pajak bahan bakar, hingga pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Sahabat Budaya, menurut Jainal Alting ya, untuk mendukung efektivitas optimalisasi pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melibatkan unsur kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam tim optimalisasi pendapatan daerah berdasarkan surat keputusan gubernur ya. Keterlibatan aparat penegak hukum ini bertujuan mendukung pengawasan, pendampingan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan PAD Maluku Utara. Jainal menjelaskan, ya, salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja Bapeda sejak resmi menjadi organisasi perangkat daerah pada tahun 2021 ya, adalah peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun ya. Berdasarkan data Bapeda, realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 tercatat sebesar 400 miliar. Angka ini kemudian meningkat menjadi 636,6 miliar pada tahun 2022 atau naik 59,15%. Sahabat Budaya, pada tahun 2023 penerimaan kembali naik menjadi 664,5 miliar atau tumbuh 4,37% ya. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi mencapai 925,1 miliar atau naik 39,22%. Sementara untuk tahun 2025, penerimaan pajak daerah berhasil menembus di angka 1,39 triliun atau meningkat 12,32% dibanding tahun sebelumnya. Adapun hingga 30 April 2026, realisasi pajak daerah telah mencapai 417,7 miliar atau sebesar 43,7% dari target Januari hingga April 2026 yang ditetapkan sebesar 33,3%. Sahabat Budaya, pencapaian ini sekaligus menempatkan Maluku Utara berada di urutan kedua nasional realisasi pajak daerah setelah Aceh. Sahabat Budaya, Bapeda terus melakukan pendekatan persuasif, koordinatif, serta penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan seluruh kewajiban perpajakan daerah dipenuhi wajib pajak. Sahabat Budaya, keberhasilan peningkatan PAD tersebut turut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai. Ia menilai Bapeda berhasil mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sektor strategis terutama pertambangan. Sahabat Budaya, menurut Iqbal, langkah koordinasi tersebut mulai menunjukkan hasil positif termasuk adanya komitmen salah satu perusahaan tambang untuk melunasi kewajiban pajak sekitar 50 miliar.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini, juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu utamanya

untuk berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Trompat, suara budaya Kieraha.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajar Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Rompad

Baik sahabat budaya Skordofu, Doran terus bersama dengan perempat terdate suara budaya Kiraha. Ya, dan saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur, torang bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta ya. Torang dari Pro 4 Ternate sampaikan selamat mengikuti.

Siapa yang mau ajak Ayu ke pasar malam? Kayaknya sekarang kalau nggak ada event apa, jarang ya ada pasar malam yang ada biang lala gitu-gitu, kora-kora gitu ya Bang Po ya. Atau mungkin Abang Po tahu nih di sekitaran Abang Po yang ada pasar malam nih, wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bisa kasih tahu Ayu ya Bang Po ya. Abang Po memasuki jam 1 siang ini masih ditemenin sama Ayu tentunya sampai nanti jam 3 sore nanti. Kita mungkin sambil buka topik kali ya, seru gitu ya. Sambil ngundang interaksi pendengar nih, barangkali Abang Po mau bergabung bisa langsung aja di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Abang Po, seringkali ketika kita merasa gak enakan, itu hak kita juga lepas begitu aja gitu ya. Karena gak enak kalau ya buat dia aja gitu. Itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi apa yang seharusnya menjadi hak kita tuh hilang begitu aja. Tapi kalau ngomongin soal gak enakan nih, Abang Po sendiri tipikal orang yang gak enakan atau justru kuat menyuarakan kalau emang udah jadi haknya? Gak bisa tuh, itu kan punya Ayu gitu misalkan ya. Bisa berkabar sama Ayu, cerita sama Ayu di mari di 0812-1124-928 di Jakarta punya cerita.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Johnny Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang dengan tambah satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek, satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nembrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendao ini untuk sementara Nembrala, Nembrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar yang setiap tahun kita sudah lakukan, pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Ubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswe Dodailaka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama sasando. Alkisah, pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai sasandu.
3: Sejarah sasandu ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesedihan daerah asli yang di Rote ini adalah sasandu gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nale Sanggo. Nale Sanggo dicipta terus. Sesudah Nale Sanggo terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kita datang.
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat sasando di salah satu kampung di Rotendao adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat sasando sejak kelas 4 SD.

0: Indo merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Sesando itu adalah musik asli Tarian. Musik asli daerah Lote.
2: Kenapa namanya sesando?
1: Sesando itu karena sesando itu nanti baru berkembang. Banyak 10 lubang. Nah, itu bagi pasang kawat.

0: Sasando, kemudian ada 28 senar. Ada pula Sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama Sasando Biola. Bahkan kini dikembangkan pula Sasando Elektrik.
1: Sasando Biolanya itu pada bedanya kalau dia itu khusus musik. Dan dia dipentang-pentang 36 dan sampai seterusnya. Dikumpulkan sampai 40 tahun. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanan yang terfisikal itu lepas.
2: Kalau Sasando Gong?
1: Kalau Sasando Gong dua tangan ini main. Bunyi terhenda kok, teriak biasa kok, jatuh nukul itu dua tangan bermain.
0: Memainkan Sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan Sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain Sasando biasanya disebut Tae Sasanu. Saat tampil, para Tae Sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
1: Kalau ada minat untuk terus ke barang, kalau tidak, mau segera pun. Anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada, itu sekolah ada. Tetapi saya belum yakin betul. Saya pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi kalau jangan sampai mereka asal nama tahu, tetapi kalau sudah diteruskan, maka betul.
0: Saat tampil, para Tae Sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja kita buka line teleponnya di 0213504510. Atau WhatsAppnya juga bisa nih Abang Po di 0812-1124928. Ngomongin soal kebiasaan gak enakan yang seringkali muncul dalam diri sehingga melepas batas hak kita jadi hilang. Yang harusnya dipertahankan malah hilang karena rasa gak enak gitu ya. Tapi kalau soal ngomongin gak enak, gimana nih Abang Po, tipekal orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan jadi haknya ya itu justru disuarakan paling kuat gitu ya. Kalau saya pribadi sih jujur tergantung dulu apa nih konteksnya ya. Kalau misalkan kaitannya dengan apa ya, perlombaan misalkan ya, ngalah gitu. Tapi kalau perlomba ngalah gak seru ya. Gimana ya, pokoknya tergantung konteksnya aja nih Abang Po. Kalau misalkan dilihat dulu orangnya. Kalau misalkan orangnya tuh mungkin lebih muda, misalnya sama adek ya, sama adek nih rebutan sesuatu nih, contoh kecil aja gitu ya. Ayo mungkin lebih ke karena gak enak lah sama adek, yaudahlah ngalah aja gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada sesuatu hal terus ayo bener, ayo disalah-salahin, ayo akan menyuarakan. Contohnya apa ya, apa aja gitu. Ketika ayo bener tapi ayo disalah-salahin, ayo pasti menyuarakan hak ayo. Karena ya ayo bener kok disalah-salahin gitu. Coba kita tanya satu ini ya. Assalamualaikum, selamat siang. Bang. Buset. Yang masuk ini burung bekicau. Iya, Bang.
1: Berisik. Selamat siang, Bu Alia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Umi. Ternyata Bu Umi ini. Bu Umi, ya. Biasanya ya. Itu yang kalau di telepon pertama kresek-kresek tuh Bang Hasan. Makanya ayah ngiranya Bang Hasan tadi. Ternyata Bu Umi ya, itu.
1: Bang Arif udah hafal. Ini suaranya kertek-kertek, kadang rosek-rosek.
0: Udah, ya udahlah. Itu radio udah dimatiin lah ya. Iya, ngobrol dulu sama ya. Ayah. Gimana tadi si Malakama? Dengerin gak?
1: Dengerin tapi belum selesai.
0: Kok belum selesai? Udah selesai loh, Bumi.
1: Kurang dikit tadi, ya gak apa-apa sih. Udah tinggal paling sebaris. Oh, saya mesti ikut nyanyi.
0: Gitu. Iya deh. Ayo tanya dah Bu Bumi. Iya, kenapa suka ya banget sama lagu si Malakama? Apakah ada sesuatu hal di balik itu gitu? Kenapa Bu?
1: Iya, cuman suka iramanya, tapi isinya itu kok kayak ya nyerempet-nyerempet.
0: Oh gitu, kayak sesuai banget nih sama kehidupan gitu Bu.
1: Iya, saya ingat dulu waktu SMP itu. Nah terus kan ya namanya saya masih, saya pikir saya belum rencana kayak gitu ya Po. Ada teman laki tetangga itu
0: suka
1: ke rumah lama-lama ngomong lah, saya itu belum niat, belum ada rencana.
0: Iya.
1: Kelas 2 ya, dia suka jemput atau jemput ke sekolah. Nah, terus saya akhirnya ngomong terang, nah saya belum niat, nah itu pengen sekolah, pengen kerja, ya nyenengin orang tua. Saya ngomong rencananya gitu, terus dia kayaknya ya udah kalau emang nggak mau apa ya, iya saya belum rencana sekarang, saya masih panjang perjalanan saya. Nah terus akhirnya dia nggak pernah datang lagi. Bapak saya juga nanyain, kenapa? Enggak Pak, masih mau sekolah, saya belum niat gitu. Lah kan ya orangnya udah kerja lumayan, masa depan udah punya rumah. Saya sih gak pengen itu Pak, saya pengen sekolah dulu, pengen kerja, cari duit sendiri, kayak gitu. Nah akhirnya udah ya, akhirnya terus pisah gitu aja Po, nggak ada kabar lagi. Nah saya udah ya sama ponakannya tuh perempuan tuh teman SMA saya, teman SMA saya kan akrab, ya suka ngomongin gitu. Akhirnya saya nanya kabarnya, saya udah di Jakarta udah nikah, ya mestinya dia juga udah nikah. Nah terus saya nanyain nama itu ponakannya Tuti kan itu, saya akrab itu gimana itu, ommu itu gimana, masih di Semarang, masih udah nikah, ya udah punya anak dua katanya gitu. Nah terus ini tapi sekarang udah meninggal, meninggal begitu ya. Nah terus makamnya itu yang dekat rumah itu enggak di makam Kristen. Duh, kok makam Kristen? Iya kan agamanya Kristen om. Saya batin Allah, saya dulu enggaknya kok kayaknya belum niat bener, ternyata
0: agamanya bukan Islam. Oh, bukan seagama. Iya.
1: Sendiri dulu juga terus punya patokan. Pokoknya siapa yang ngelamar saya nomor satu harus Islam sama kayak saya.
0: Iya. Iya jadi.
1: Bapak saya, saya punya yang baru. Bapak saya kayaknya kurang setuju, orangnya biasa gitu.
0: Jadi Bu Umi tuh ceritanya pernah dalam masa kebingungan ketika memilih sang pujaan hati, asik.
1: Saat kedua itu jadi sama saya, ya udah seagama, orangnya itu ya pokoknya kelihatannya apa ya, kayak orangnya memang setia, nggak pernah main sama perempuan gitu.
0: Iya, alhamdulillah deh kalau iya.
1: Iya, nggak pernah kan kalau orang masih muda suka deket-deket perempuan gitu kan. Kayak saya jadi khawatir gitu loh kok.
0: Iya. Pantesan gitu. Kalau misalkan Bu Umi mendengarkan lagu si Malakama tuh kayak seneng banget karena ternyata sesuai sama kehidupannya ya. Pernah di posisi itu gitu. Ya udah deh. Bu Umi, ini kita topik hari ini rasa enggak enakan. Bu Umi tipikal orang yang enggak enakan apa justru kalau misalkan Bu Umi bener ya udah Bu Umi kenceng tuh, ini bener loh gitu gitu. Gimana tuh Bu Umi?
1: Iya, saya kalau ini gak enakan tuh terutama kalau soal makanan ya Bu. Ada tetangga nganterin makanan kan tempatnya saya pulangin kosong gak enak, saya isiin apa yang ada. Terus kalau misalnya nganterin bakso di mangkok gitu, ya terus saya bikinin agar semangkok itu biar buat anaknya apa siapa ke, pokoknya buat bisa untuk camilan. Ya saya berusaha jangan sampai mulangin tempat itu kosong. Kalau saya ada kelebihan makanan ya saya bagiin aja daripada di rumah kebanyakan. Kan nanti
0: mubadir ya dibuang gitu ya.
1: Lagian itu loh Pak, kalau kelamaan terus sering diangetin kan gak enak juga. Mendingan masih baru, masih baru udah saya bagiin aja di rumah secukupnya aja. Kan saya cuma berdua, jadi gak usah banyak-banyak gitu Pak. Jadi ya gitulah, saya tuh gak enakan. Tapi kalau ya Pak lihat tadi misalnya ada masalah, saya lebih tua, ya udah sama adik ngalah, biarin nggak apa-apa gitu kok.
0: Iya. Berarti Bu Umi tipe orang yang nggak enakan ketika ada orang yang ngasih sesuatu. Padahal kan gini ya Bu Umi. Kalau misalkan ada orang ngasih sesuatu ke Bu Umi, itu kan Bu Umi nggak minta kan? Bu Umi nggak minta, posisinya nggak minta. Nah iya, berarti kan itu udah jadi haknya Bu Umi. Tapi Bu Umi karena rasa nggak enak itu ya, jadi kayak ya udahlah dikasih ini, ya udahlah dibikinin ini gitu ya Bu Umi ya.
1: Okay. Juga kemarin dia nganterin sendiri, saya ya terima kasih. Apa mungkin saya orang tua sering dianterin, tapi kan saya juga jangan sampai terus kosong cuma tempat dipulangin terima kasih doang gitu kan.
0: Iya.
1: Enak gitu Po.
0: Oke, baik. Jadi Bu Umi ini tipe orang yang enggak enakan.
1: Iya, sampai sekarang. Po, ini kok enggak ada jaringan toh?
0: Hah, ada. Jaringan apa ini ada?
1: Nah itu biasanya jam 1 kok ini enggak.
0: Oh, karena tanggal merah, tanggal merah.
1: Oh, kalau libur.
0: Iya. Saya kira jaringan apa nih? Saya mikir jaringan.
1: Ya, saya tuh nungguin loh kok enggak ada. Oh, pantar pantan.
0: Karena tanggal merah, Ibu.
1: Iya. Iya. Sabtu Minggu emang enggak pernah ada.
0: Iya, kalau Sabtu Minggu. Betul.
1: Ya, lah ini Kamis. Tahu, sudah termasuk libur ya, makanya kok nggak ada.
0: Iya, tanggal
1: berapa? Iya,
0: sama-sama. Ya, assalamualaikum.
1: Selamat berduka. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Bu Umi tipikal orang yang nggak enakan. Buat Abang Pok sendiri gimana nih, tipe orang yang nggak enakan atau justru kalau misalkan emang udah jadi haknya ya udah kita menyuarakan dengan sepenuh hati. Kita kasih lagu dulu ya, kita dengerin lagunya Kicir-kicir si Hanuraga sambil nunggu telepon dari Abang Pok.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian.

0: sekarepku, sekarepku. Kalau kata Soimah, sekarepku ya, terserah aku lah, itu kan hak aku. Jadi aku patut untuk memperjuangkannya, asik. Nah, kalau Bang Po sendiri gimana nih? Ketika ada sesuatu hal yang mungkin harusnya itu menjadi haknya Bang Po, apa justru Abang Po terlena dengan rasa nggak enakan itu sehingga ya udahlah gitu ya? Coba kita tanya Pak Hari satu ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo Bang Hari.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, suaranya baru masuk.
1: Halo. Kok enggak masuk sih ininya?
0: Halo, udah. Itu radionya dimatiin dulu dah. Suaranya tabrakan. Bang. Bang Aris.
1: Bang. Halo.
0: Halo Bang Aris.
1: Ini
0: Bang.
1: Suaranya mantul-mantul, Pak.
0: Itu radionya udah dimatiin belum? Radionya matiin dulu Bang Aris. Jadi suaranya agak mantul-mantul. Iya, bukan bola ini.
1: Udah, kan? Udah.
0: Udah. Nah, suaranya udah kedengaran jelas?
1: Halo? Udah, ini udah.
0: Nah, udah. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Aris?
1: Gak masuk suaranya, Pak.
0: Hah, kok gak masuk? Gimana dah? Ini pendengar gimana? Pendengar yang lain dengerin Aye. Aye ngomong masuk kan? Gimana dah Bang Haris?
1: Iya, di radio masuk, cuman di handphone gak masuk, Pak.
0: Nah, gimana dah tuh handphonenya? Minta dilem biru, Kak, mungkin ya.
1: Halo.
0: Halo. Itu mungkin minta dilem biru HP-nya ya. Ayo di sini udah aman.
1: Enggak mungkin apa.
0: Enggak mungkin apa gimana? Ini udah aman semua.
1: Enggak, tadi pagi bisa masuk, Pak.
0: Nah, ini gimana? Ayo udah naikin feedernya. Teleponnya udah ayo naikin. Ayo bisa ngobrol sama Bang Haris. Di radio juga kedengeran. Nah, ini masalahnya di mana? Berarti kan di HP-nya, Bang. Nanti telepon lagi aja dah, Bang Aris ya, coba lagi ya.
1: Oh ya, udah.
0: Iya. Gimana dah ya? Kok enggak bisa masuk nih ya? Padahal di radionya aman tuh, suara Ayu masuk, Bang Aris pun suaranya masuk ya. Coba kita beralih ke telepon satu ini dulu. Halo, selamat siang. Yang masuk malah tutut. Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp. Iya, di WhatsApp-nya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Oke, kita angkat telepon dulu di WhatsApp-nya. Halo, selamat siang.
0: Siang, Pak Joyo.
2: Halo, kita angkat telepon dulu di WhatsApp-nya.
0: Ini kenapa dah yang pada telepon lewat WhatsApp tuh?
1: Halo.
0: Halo.
2: Pak Joyo.
1: Iya, halo.
0: Iya, Bang. Suara radionya dimatiin dulu, Bang. Itu mantul-mantul, Bang.
1: Iya, enggak kedengaran memang dari HP saya enggak kedengaran juga.
0: Dari HP enggak kedengeran. Tapi di halo. Radionya denger. Halo.
1: Oh. Iya, halo.
0: Oh, iya dah. Halo. Kok enggak masuk ya? Kenapa ya? Padahal di sini feedernya juga udah naik, di radionya juga aman ya. Mungkin Abang Pak yang belum bisa telepon lewat WhatsApp bisa lewat line telepon dulu ya di 0213.
3: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
4: Sahabat Budaya, pukul 12.52 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya torang ikuti kemandang ajan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau

obat apapun jua, cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi

0: Samba Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di acara kesayangan torang bersama ya. Torang badandu dandu torang punya. Untuk edisi hari ini sahabat budaya, Kamis 14 Mei 2026 bersama dengan Tasnim sore ini sahabat budaya. Sampai nanti di jam 5 sore ya, satu jam ke depan ya, sahabat budaya ditemani Tasnim sore ini di Toram Badandu Dandu Toram Punya hari ini ya. Dan pastinya yang lagi mendengarkan siaran Perempat di 95,1 FM aplikasi RRI Digital lewat streamingnya Perempat Ternate, semoga hari ini sehat selalu sahabat budaya. Selamat berlibur ya untuk dora semua, dan pastinya semoga hari ini selalu diberikan keberkahan ya, kebahagiaan luar biasa untuk dora semua, dimudahkan segala urusannya ya, dilimpahkan segala rezeki dari pintu di mana saja sahabat budaya. Dan semoga dora semua juga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya sore ini ya, terpantau di halaman parkir RRI Ternate, cuacanya lagi mendung ya. Mendung belum tentu hujan sahabat budaya. Semoga sahabat budaya di rumah juga semangatnya tidak mendung seperti cuaca hari ini ya. Ya, walaupun ada sedikit galau tapi tidak membuat sahabat budaya untuk lemas, lesu gitu ya. Sedih ya, galau boleh saja sahabat budaya, asal jangan membuat sahabat budaya tidak bisa beraktivitas ya sore ini. Dan selamat menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga tercinta. Semoga selalu diberikan keharmonisan ya dalam keluarga sahabat budaya, selalu akur ya, selalu akrab, selalu solid maupun kompak tentunya. Untuk sore hari ini Tora mengajak dora semua untuk bergabung di 3126518 ya, 08219125266695. Di WhatsApp juga boleh sahabat budaya 08539853951. Sore ini lagu-lagu dandut siap ya untuk menghibur dora semua di edisi Kamis 14 Mei ya. Jadi hari ini sahabat budaya hari libur ya, tanggal merah tentunya ya. Jadi meluangkan waktu ya dengan melaksanakan hal-hal produktif tentunya, memanfaatkan hari libur dengan sebaik-baiknya ya, beristirahat di rumah ya, membangun kedekatan dengan keluarga ya, sahabat budaya juga bisa berbaur dengan tetangga ya, karena hari-hari kerja kan sibuk dengan kerjaannya masing-masing ya, jadi tidak sempat untuk bergurau ataupun bercanda ya bersama dengan keluarga gitu sahabat budaya. Nah sore hari ini ya, Toran juga mengajak dora semua untuk bersilaturahmi di udara ya. Walaupun hari libur sahabat budaya, jangan cuekin saya di sini ya. Ayo Toran terima yang bergabung sore ini ya, untuk meramaikan acara dandut kita ya, Toran Badandut Dandut Toran Punya, di line WhatsApp ya, di GSM juga sahabat budaya, ataupun menyapa Toran di WhatsAppnya Perempat Ternate ya, di aplikasi lewat live chatnya Perempat RRI Ternate sore hari ini sahabat budaya. Baik, dan satu lagu spesial barangkali ya, karena hari ini adalah hari libur, jadi torang seru-seruan saja sahabat budaya. Jangan lupa untuk pisang gorengnya yang lagi digoreng ya. Oke, baiklah, kalau ada bolehlah ya untuk antar Sadiki di studio ya, biar torang juga bisa merasakan ya hasil masakannya sahabat budaya di rumah. Baiklah, satu lagu Arafik ya, milikku, salah satu penyanyi legenda yang sudah tiada sahabat budaya, karyanya masih torang putarkan ya sahabat budaya, untuk salah satu bentuk dari menghormati mereka sebagai seorang seniman ya. Baik, dari Arafik milikku ya, karena Sahabat Budaya juga milik kami. Ya, bagian dari keluarga besar Perempat Ternate.

0: Syukur dafud orang selalu setia mendengarkan siaran perempat Ternate ya. Baik sore hari ini ya, terus hadirkan satu lagu tadi dari Arafik Miliku. Karena sahabat budaya juga bagian dari Miliku. Jangan-jangan berpindah ke lain hati gitu ya. Baik sahabat budaya, terang mengajak dora semua di lain telepon ya, 3126518 082195266695. Di WhatsApp sahabat budaya 0853 9853 3951. Sahabat budaya, sore ini ya torang bersilaturahmi di udara ya, sebagai bentuk dari tali persaudaraan kita biar tetap erat. Kalau tetap erat pinjam dulu 100 ya. Sudah terhubung dengan siapa di mana? Halo Torang Badandut.
1: Halo, selamat sore Dandut orang punya, Bang.
0: Selamat sore orang Jambi. Benar ini ya. Orang Jambi, Bang Andi.
1: Benar,
0: Bang. Oke, baik. Sehat di sana, Bang Andi?
1: Alhamdulillah, sebaliknya bagaimana?
0: Alhamdulillah di sini sehat juga. Cuaca di sana bagaimana? Masih hujan, panas, mendung?
1: Oh, kalau orang Jambi bilang panas berdentang.
0: Panas badentang, artinya apa iya. Tuh, Bang Andi? Panas, panas terik?
1: Kuat sekali.
0: Oh, panas kuat sekali. Sangat panas gitu ya.
1: Iya, Bang Ato.
0: Oke, baiklah. Bang Andi mau dengar lagu apa sore ini?
1: Orang Jepang jago salto, selamat siang, Bang Ato.
0: Dengan Tasnim salah nih pantunnya. Aduh, pantunnya sudah mantap nih, tapi orangnya yang salah.
1: Oh iya.
0: Diulang lagi pantunnya, Bang Andi.
1: Saya begini saja, ikan cepat, ikan betutu.
0: Cakap.
1: Berempat sudah ada yang menunggu.
0: Bolehlah kalau begitu. Judulnya apa nih lagunya, Bang Andi?
1: Ya, lagunya Atas Nama Cinta, spesial bisa Italia Bu. Kalau monitor semua monitor sayang, sana panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Baik-baik dari sana ya. Terus buatnya Bunda Natalia, Andi Batam, Pak Junaidi, Kuai, Kubuce. Terus buat Bang Taslim, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Keluarga besar Bang Taslim selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Lagunya spesial buat Nona Dika di Taliabu.
0: Terima kasih ya,
1: Bang. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bang Andi di Jambi ya, yang selalu setia bersama dengan perempat Ternate dimanapun ya, apalagi setianya kepada ayangnya yang ada di Taliabu ya. Semoga hubungannya selalu langgeng ya. Torang doakan semoga juga bisa mencapai tingkat pernikahan ya, biar bisa mengikat ya antara Jambi dan juga Taliabu, sahabat budaya. Ada Nonda Taliabu ya lagunya. Baik, di belakangnya Bang Andi, torang terima lagi. Halo, Torang Badandut.
2: Halo,
0: Torang Badandut. Torang Badandut, dengan siapa di mana? Halo, halo Bandung, suaranya putus-putus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana?
2: Paleo.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Paleo.
0: Oh, Paleo. Paleo sementara di mana Paleo, di Hiri atau di mana Paleo? Di mana?
2: Di Pulau Panjang.
0: Oh, lagi di Pulau Panjang Halmahera. Lagi ada urusan di sana, Bang Leo, atau pulang kampung nih?
2: Iya.
0: Oke, ya. Baiklah. Sehat ya pastinya, Pak Leo ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sini juga sehat. Mau dengar lagu apa sore ini?
2: Lagu lagu apa ya?
0: Lagu apa coba?
2: Iya, lama jadi lagu, sukanya lupa.
0: Penyanyinya siapa?

bisa hujan-hujan, saat di Palu, kemudian ibu pindah yang baik hati di utara kota di Batuang Surabaya, itu Natalia di Toli-Toli, kemudian Rana juga di Toli-Toli, kemudian Siti Aisyah juga di Toli-Toli, Ibu Ida di Minit Banggai, kemudian Suai, Suana, Ibu Ida di Toli-Toli,

0: อยากสวัสดีแรงงานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาkemudian Ayu dan Katina di Brasil jika di Taliabu iya begitu dulu ya adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama dengan Pak Leo di Halmahera, sahabat budaya. Nah, sudah ada dua lagu ya, sahabat budaya yang toran dapatkan. Ada Selfie Yama dari mana-mana, requestan dari Pak Leo di Halmahera ya. Dan juga Atas Nama Cinta ya, spesialnya ada Bang Andi di Jambi ya, sahabat budaya. Dan Tora masih mengajak Anda ya, sahabat budaya, untuk bergabung di line telepon 312-6518-0821-9526-6695 ya. Di WhatsApp boleh silakan sahabat budaya di 0853-9853-3951. Sore ini ya, Torang ucapkan selamat menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga tercinta ya. Semoga cinta tetap tumbuh di keluarganya sahabat budaya, membina keharmonisan ya dalam keluarga, selalu aman ya, selalu akur gitu sahabat budaya sesama keluarganya ya. Baik, dan Toren dengarkan dulu ya, barangkali lagu requestan dari Bang Andi ya, supaya bisa memberikan semangatnya sahabat budaya di sore hari ini sembari menikmati minum teh sore dengan keluarga tercinta ya. Ini spesialnya buat Dika di Taliabu ya, sahabat budaya, dari Bang Andi di Jambi. Kemudian lagu berikutnya ada Selfie Yama, ada Di Mana-Mana ya, requestan dari Pak Leo di Halmahera, sahabat budaya. Torang kembali sesaat lagi sahabat budaya, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
2: Torang Badangdut, Dangdut.

orang Badangdut.

0: Balik lagi di Toram Badando Dando, Toram punya sahabat budaya. Toram sehadirkan lagu-lagu requestan tadi ya, ada Atas Nama Cinta dari Leo Waldi, requestan dari Bang Andi di Jambi ya, dan lagu Ada di Mana-Mana Selfie Yama, requestan dari Pak Leo di Hiri. Baik, Toram terima lagi yang bergabung sore ini ya, ada sapa Deng di mana? Halo Toram Badando.
1: Halo Toram Badando.
0: Kita orang Badando, Dando Toram punya orang Ambon manis eh, Pak Junaidi. Sehat di sana?
1: Sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Aman.
0: Ternate lagi mendung.
1: Mendung, itu mendung, mendung di Hiri sana siapa?
0: Orang Hirinya lagi di Halmahera.
1: Kak, mendung di RTG-TG.
0: Gimana di sana, Pak Junaidi di Ambon? Aman?
1: Sehat, walafiat.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Mau dengar lagu apa, Pak Junaidi?
1: Perdamaian.
0: Perdamaian. Penyanyinya siapa?
1: Perdamaian.
0: Siapa yang menyanyi nih? Perdamaian ya?
1: Rita Sugiarto. Rita Sugiarto.
0: Oke, Bunda Rita Sugiarto. Perdamaian ya.
1: Ini perdamaian atau kedamaian atau perdamaian itu?
0: Bukan perdamaian kasida ya.
1: Iya. Kalau memang itu ada yang diputar itu cinta bagi dua. Cinta bagi dua.
0: Kayaknya perdamaian ini hanya muncul nasi dari ya, perdamaian kasida. Mungkin lagunya, judul lagunya yang salah barangkali, Pak Leo. Pak Leo, Pak Junaidi.
1: Bukan perdamaian, kedamaian.
0: Oh, kedamaian. Oke, baiklah. Kedamaian, saya dengar salah ya. Kedamaian.
1: Putar Sugiar, putar lagu sudah.
0: Oke, siap. Kedamaian.
1: Iya. Oke,
0: itu yang di sini adanya kepastian.
1: Oh, itu sudah kepastian. Iya betul.
0: Oke, siap kalau begitu. Salam-salam silakan.
1: Kita mungkin salam ya bersama ada Bunda Els di Manado. Salam hormat dan harapan sehat selalu ya. Ada juga siapa nama? Ika juga di Manado. Salam sehat Mama Indah. Ibu Ida di Teluk Oscar, Mama Ida juga ya di Kulawas, masing-masing bersama keluarga. Ada siapa nama? Anissa Macan Batam di Jambi ya. Lalu ada nama Sari juga. Ibu Farida ya di Ampana, selamat sore harapan sehat. Ya, Haji Jafar Jelolo. Buntair Susuku. Ada juga Atus di mana di Goal. Selamat sore harapan sehat. Buote juga di Tanah Tinggi. Selamat sore. Ada Pacim Mangga Dua. Selamat sore bersama keluarga. Haji Halil di Gade. Mama Eva juga. Selamat sore harapan sehat. Siapa nama? Honor Jelolo juga. Selamat sore harapan sehat. Ada siapa? Padin, Kuai juga, Kuama, Tabuce juga, ini ada Tidores. Selamat sore harapan sehat semua. Abdul Rais di Kalimantan Timur. Selamat sore harapan sehat juga. Edo juga di Banjarmasin. Ibu Farida juga di sana, tak lupa. Itu dulu, dapat semua dapat salam dari Pak Junaidi. Ya, itu dulu Pak Fato, terima kasih banyak.
0: Halo. Ya, sahabat budaya ada Pak Junaidi di Ambon Manise ya, Ambon tercinta kita ya. Baik, sahabat budaya terima lagi yang bergabung sore ini. Oke. Ada siapa dan di mana? Ya, halo, Toram Badandut.
2: Halo, Dangdut Orang Punya.
0: Dangdut Orang Punya, orang Banjarmasin.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Sehat Banjarmasin di sana, Sari?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, cuacanya aman?
2: Mengato.
0: Hmm, kenapa?
2: Gimana dengan Abang Ato? Sehat?
0: Dengan Tasnim.
2: Tasnim ya. Oh. Dengar dari tadi
0: sebenarnya. Iya, betul. Iya. Banjarmasin bagaimana nih? Aman?
2: Banjarmasin hari ini cuaca panas.
0: Mm-mm. Oke, baiklah kalau begitu. Ada lagu sore ini mau dengar yang mana? Sari?
2: Lagunya Abang Sayang dari Ria Amelia.
0: Oh, Abang Sayang, abang yang mana nih mau disayang?
2: Enggak tahu abang yang mana.
0: Abang ya. Sayang ya. Oke, Ria Amelia. Ya. Baiklah ya. Kalau begitu. Abang Roni mau?
2: Enggak mau.
0: Abang Roni ada di Pro 1 ya. 3
2: bulan baru datang itu.
0: Oh, tapi bukan Abang Roni yang di Pro 1 ya. Baiklah kalau begitu, mau salam-salam dulu silakan.
2: Iya, salamnya ya buat Mas Galuh, buat Bang Di, buatnya Bang Andi Cakrawinata, buat Bang Andi di Batam, buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Di line WhatsApp, Toran terima lagi yang bergabung. Ya, sudah terhubung? Oke, terhubung. Oke, sudah terhubung ya. Halo, Dika di Taliabu sudah terhubung bersama Dika ya di Taliabu. Halo, Dika.
3: Iya, halo ya. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Ya, selamat sore, waalaikumsalam. Dika di sana bagaimana kabarnya hari ini?
3: Ya, alhamdulillah lagi secerah cuaca.
0: Oke, baiklah. Berarti suasana hatinya juga aman ya. Karena cuaca lagi cerah ya di sana di Taliabu.
3: Iya, aman, terkendali.
0: Oke, siap kalau begitu. Nah, Dika, tapi lagunya sudah di-keep nih. Ikutan saja ya. Atau nanti masuk lagi? Halo?
3: Oh iya, kan ada dua lagu jadi ikut sama Kak Sari tadi.
0: Oke, Sari, Abang Sayang yang mana nih?
3: Iya, salam-salam boleh?
0: Oke, silakan ya, buat Abang Sayangnya.
3: Iya.
0: Silakan. Ya, silakan iya, salam-salamnya.
3: Salam yang pertama buat Kak Tasim yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar ya selalu sama keluarga. Terus Bang Adi Kekruin ada di Jambi juga, salam-salam buat dia. Bunda Ustazah, Bang Adi Batam, bernama Sari, Bu Farida, Ayu Masohi, Bu Natalia, Ciguria, Mama Eba, bersama Pak Haji, Bang Nasron, Bang Tahir, Bang Yasin, Bang Leko Amoko Ai, Bang Abdul Rahim, dan semua jadi rangkul jadi satu.
0: Siap.
3: Oke,
0: baiklah.
3: Bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat sore, assalamualaikum. Torang Badandut, Dangdut Torang Punya.
0: Oke, baiklah. Dangdut Torang Punya bersama dengan Dika di Taliabu, sahabat budaya. Torang terima lagi yang bergabung sore ini. Masih berdering, baiklah. Masih berdering dengan siapa di mana? Halo, Torang Badandut. Oke, terputus di bawahnya. Torang terima lagi. Halo, Torang Badandut.
4: Dandu Terang Punya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara, sehat di sana Bung Abdurrahim?
4: Kalau saya sehat walafiat. Kalau kabar cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, baru selesai hujan.
0: Oke, baru selesai hujan. Hujannya deras, gerimis di sana?
4: Iya, kalau hujannya tadi itu deras, tapi sebentar aja.
0: Oke, sebentar saja ya hujannya untuk menyirami tanah yang ada di sana ya, di Kalimantan Timur.
4: Iya, menyirami tanam-tanaman.
0: Semoga ada keberkahan di sana ya, Bung Abdurrahim.
4: lagunya ya.
0: Mm-mm. Nah ini untuk lagunya sudah ada dua ya, yang requestan tadi ya. Boleh ikutan saja Bung Abdurrahim.
4: Iya ikutan.
0: Oke ya. Baiklah kalau begitu silakan ya. Salam spesialnya buat siapa sore ini?
4: Salam kepada teman-teman pendengar dari Perempat Ternate antara lain ya.
0: Ya, halo. Oke, terputus ya bersama dengan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Kita coba terima lagi. Ya, halo Toramba Dandut. Ya, halo Toramba Dandut.
4: Ya, saya kembali terputus tadi Bung Tasnim.
0: Ya, silakan kembali salam-salamnya Bung Abdurrahim. Maaf ya, tadi ada sedikit kendala jadi terputus.
4: Iya terputus tadi. Iya putus tadi gampang disambung kan. Jadi menyapa kepada teman-teman selanjutnya ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Aceh Gale, kemudian Ibu Farida di Ampana Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Parigi Motong Sulawesi Tengah, Mbak Ayu di Masogi Maluku Tengah. Ada tadi Sari dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Ada juga Dika di Taliabu, sudah menyapa juga, saya terima kasih sesapannya. Berikutnya, ada Palma di Nunukan, Kalimantan Utara. Sama Tia di Halmahera Barat, Ratem. Bagaimana di sana, Bung Tasnim?
0: Cuaca di sini mendung, Bung Abdurrahim.
4: Iya, kalau rempah-rempah di sana masih banyak.
0: Masih banyak rempah-rempah di sini, kita masih lihat pala, pohonnya, cengkeh, pohonnya masih kita rasakan sampai saat ini.
4: Oh, masih banyak ya?
0: Ya, masih banyak di sini.
4: Iya, waktu saya di SMP ya, di Sulawesi Selatan itu di Sokpeng. Pelajari itu.
0: Oh, begitu.
4: Iya.
0: Jangan cuma di buku ataupun lihat di video, datang langsung lah di Ternate ya Bung Abdurrahim, biar penasarannya juga hilang ya.
4: Iya kan sudah anu kan tanyakan sama Bung Tasnim.
0: Iya.
4: Waktu saya SMP itu kan dipelajari itu
0: rempah-rempah ya.
4: Halmahera Barat. Halmahera ya yang
0: iya Pulau Panjangnya Halmahera.
4: Maluku Utara.
0: Betul.
4: Maluku Utara kan?
0: Iya Maluku Utara.
4: Iya dipimpin sekarang gubernurnya perempuan sekarang kan?
0: Iya. Gubernurnya perempuan Ibu Sherly Juanda.
4: Iya Ibu Sherly Juanda.
0: Oke baik.
4: Ya itu dulu saya kembali.
0: Oke siap.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat budaya dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Torang dengarkan dulu satu lagu ya sebelum torang putarkan lagu terakhir kita ya. Dan juga ada WhatsApp yang masuk ya. Nanti torang bacakan di akhir program sahabat budaya. Torang dengarkan Rita Sugiarto Kepastian, requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya. Dan lagu ini spesial untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara.

0: Katorang Badangdut.
1: Ya, sahabat budaya, torang so hadirkan lagu requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya. Kepastian dari Rita Sugiarto. Semoga apapun itu harus pasti gitu ya, sahabat budaya, janjinya, kemudian tanggung jawabnya gitu ya, harus pasti semuanya, kepastian. Baiklah sahabat budaya, lagu terakhir kita juga sudah ada ya, Abang Sayang dari Ria Amelia, requestan dari Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Sebelumnya itu tolong bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya, dari Koipin Rinaldi di Tidore Utara. Assalamualaikum Dandut Torang punya, dari Ipin Rinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Tasnim dan operator apa kabar? Alhamdulillah Torang semua sehat-sehat ya. Tadi operator juga ada di sini gitu ya, sahabat budaya di studio. Jadi dalam keadaan sehat juga, sahabat budaya. Nah, semoga Ko Ipin juga sehat selalu di sana bersama dengan keluarga tercinta. Salam bahagia ya. Dan salam buat semua pendengar. Maaf baru monitor lagu buat anak-anak operator Master Sound System di acara Smart, Selamat Minum Kopi. Taslim Syukur Dofu Dofu. Oke, selamat minum kopi juga teman-teman operator Master Sound System ya, dan juga Ko Ipin bersama dengan keluarga tercinta dan seluruh pecinta Torang Badangdut di seluruh Nusantara ya. Selamat menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga tercinta. Dan sahabat budaya, akhirnya saya Taslim pamit, sampai Torang aku dapat lagi dengan Torang Badangdut edisi lainnya, dan juga di Kiraha siang serta Kiraha sore hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabiyyah Sobat Job.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara.

0: termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan, Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman paling 8 besar. Kalau saya tetap Jerman, karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. Empat besar Jerman tidak masuk. Empat besar itu Prancis, Maroko, Inggris, sama Brasil. Juara berharap Maroko.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari yang terpusat di Desa Palabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dan Pelestarian Bahasa Tidore dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui ada streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, pemancar relay Maba Halmahera Timur di 88,5 FM, juga pemancar relay, di stasiun program 4 95,1 FM, dan Anda juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya Kamis 14 Mei 2020. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari yang terpusat di Desa Palabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
1: Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di bawah Yayasan Kemala Bayangkari yang terpusat di Desa Palabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Peresmian SPPG ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program strategis nasional makanan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto bersama Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Morasabesi beserta unsur Forkopimda, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelajar. Kapolres Kepulauan Sula dalam sambutannya menegaskan kehadiran SPPG di Desa Palabisahaya merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dan Bayangkari terhadap masa depan generasi muda. Program pemenuhan gizi bagi pelajar merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.
2: Penting dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing, khususnya yang ada di Desa Fala ini ataupun di Kecamatan Mangoli Utara yang nantinya sebagai penerima manfaat. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini memiliki cita-cita besar yaitu menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
1: Kapolres berharap keberadaan SPPG ini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Kabupaten Kepulauan Sula. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam Pelestarian Bahasa Tidore dengan memasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapat dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Berikut disampaikan reporter Faisal Amin.
3: Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam Pelestarian Bahasa Tidore dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapat dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Syarmin Mustari, mengatakan langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan merupakan kebijakan tepat untuk menjaga nilai budaya dan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Menurut Syarmin, penerapan bahasa Tidore di sekolah sebelumnya telah diuji coba melalui program penggunaan bahasa daerah pada satu kelas di seluruh SD sekota Tidore Kepulauan. Dalam pelaksanaannya, Komisi 1 DPRD juga turun langsung melakukan pengawasan terhadap penerapan bahasa daerah di sekolah-sekolah tersebut. Kami mengapresiasi langkah lanjutan Dinas Pendidikan yang kini mulai menerapkan mata pelajaran bahasa Tidore di seluruh kelas sekolah dasar.
4: Kalau kemudian ada tindak lanjut dari dinas terkait untuk penerapan bahasa lokal, khususnya bahasa Tidore itu di semua kelas, baik 1, 2, 2 dan sampai 6, saya tentu orang memberikan apresiasi. Dan bahkan bukan hanya di SD-nya, tetapi berlaku untuk SD dan SMP yang dibawa tanggung jawab Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota.
3: Syarmin menambahkan, pelestarian bahasa Tidore sebaiknya tidak hanya diterapkan pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga diperluas hingga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Menurut Syarmin, penguatan bahasa daerah melalui pendidikan formal menjadi salah satu cara efektif efektif menjaga keberlangsungan bahasa daerah Tidore di tengah pengaruh modernisasi. Meski demikian, Komisi 1 DPRD menemukan sejumlah kendala dalam penerapan mata pelajaran bahasa daerah ini di sekolah, terutama terkait dengan ketersediaan tenaga pengajar. Karena itu, Sarmin menyarankan agar guru yang mengajar bahasa daerah Tidore mendapatkan pembekalan dan pelatihan khusus sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Sarmin juga mengapresiasi antusiasme sejumlah guru dalam mendukung program tersebut, termasuk guru yang bukan berasal dari latar belakang etnis Tidore namun mampu mengajarkan bahasa Tidore kepada siswa-siswa di Kota Tidore Kepulauan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara ini mulai mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi tahun 2026. Rapat persiapan seleksi digelar di Aula Singa Babula, Korem 152 Babula. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi teknis pelaksanaan serta memperkuat koordinasi antara panti dan tim seleksi agar seluruh tahapan berjalan objektif, transparan, profesional sesuai dengan ketentuan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Provinsi Maluku Utara, Dr. Andus Armin Zakaria, yang mengatakan seleksi paskibraka bukan sekedar membentuk pasukan pengibar bendera, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda berkarakter dan berjiwa nasionalis. Menurutnya, peserta yang terpilih nantinya diharapkan memiliki disiplin tinggi, wawasan kebangsaan, jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi representasi generasi emas Indonesia. Amin menjelaskan seleksi tahun ini menjadi pelaksanaan ketiga sejak pengelolaan paskibraka berada di bawah Badan Kasbangpol. Ia berharap kualitas penyelenggaraan terus meningkat dari tahun ke tahun. Amin juga menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh panitia dan tim seleksi. Ia menegaskan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam proses penilaian peserta. Selain itu, seluruh tim diminta bekerja objektif, menjaga komunikasi dan koordinasi antara panitia, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi paskibraka. Ia berharap seluruh rangkaian seleksi berjalan lancar dan mampu melahirkan putra-putri terbaik Maluku Utara yang layak mewakili daerah tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, Kasih Pers Kasrem 152 Babula, Kolonel Infantri Alfiensia selaku koordinator tim seleksi menegaskan integritas menjadi hal utama yang wajib dijaga selama proses seleksi berlangsung. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada titipan maupun intervensi dalam menentukan hasil seleksi calon paskibraka. Ia juga mengingatkan seluruh tim seleksi untuk menjunjung disiplin, ketegasan, dan profesionalisme, khususnya pada tahapan seleksi fisik dan pembinaan kedisiplinan. Menurutnya, komitmen bersama seluruh panitia menjadi kunci agar proses seleksi mampu menghasilkan anggota paskibraka terbaik yang siap mengemban tugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Saudara, euforia Piala Dunia mulai terasa hingga ke pelosok Maluku Utara. Antusiasme masyarakat bahkan disebut sudah terlihat dari kibaran bendera negara peserta hingga ramainya agenda nonton bareng. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
5: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa. Ya, ada Argentina dan Belanda.
6: Demam Piala Dunia mulai menggema di Maluku Utara. Anggota DPRD dari Maluku Utara, Ijudin Al-Qasam Kasuba mengatakan, antusiasme masyarakat menyambut pesta sepak bola dunia itu sangat tinggi, bahkan jauh sebelum pertandingan dimulai. Kondisi disampaikan Ijudin Kasuba dalam rapat dengar pendapat bersama TVRI, RRI, dan antara di Komisi 7 DPR RI pada Rabu siang. Ia menggambarkan suasana Maluku Utara yang mulai dipenuhi atribut negara peserta Piala Dunia. Menurut Al-Qasam, mulai dari wilayah Morotai hingga ke Pulau Sula, masyarakat sudah ramai memasang bendera negara favorit mereka.
5: Karena apa? Karena memang euforia di Maluku, ya Maluku Utara terkhususnya, sangat besar ya. Bapak Ibu bisa saksikan beberapa 4 tahun lalu bagaimana masyarakat menyambut Piala Dunia. Ya, bahkan sekarang sudah banyak, sudah ramai bendera-bendera negara peserta Piala Dunia sudah mulai berkibar ya, dari Morotai sampai ke Sula.
6: Tak hanya itu, budaya nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola internasional juga disebut sangat hidup di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Izudin bahkan menyebut komunitas pendukung tim nasional Argentina menjadi salah satu yang paling ramai dan selalu dipadati warga saat pertandingan berlangsung. Atmosfer dukungan masyarakat disebut mampu menciptakan kemeriahan layaknya perayaan besar sepak bola dunia.
5: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa. Ya, ada Argentina dan Belanda, Ibu bisa saksikan ketika pertandingan yang lalu.
6: Melihat tingginya animo masyarakat itu, Ijudin meminta TVRI dan RRI memberi perhatian lebih bagi wilayah Indonesia Timur dalam penyiaran maupun kegiatan nobar Piala Dunia. Ia menilai masyarakat di Maluku, Maluku Utara hingga Papua juga harus mendapat kesempatan merasakan atmosfer Piala Dunia secara maksimal melalui siaran publik yang merata. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan nobar juga diharapkan mampu menggerakkan pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal di berbagai daerah di Maluku Utara. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhiran Sikri yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Sikri, selamat sore.
7: Selamat sore.
0: Laporan Anda, silakan.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 14 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Patani, GB, Kasiruta, Bacan, Obi, Falabisaya, Taliabu, Batang Dua, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang serta petir di wilayah Loloda, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Obi, Falabisaya, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari, secara umum pagi hingga siang hari umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di hampir seluruh wilayah Maluku Utara yang terjadi pada sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi, perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore, Sigri. Terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di ri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Aryan Diupara, desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Kamis 14 Mei 2026, hari ini bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dan pendengar, kami yang tergabung di Ternate Malam akan mengiringi Anda dengan serangkaian program-program untuk menemani waktu malam Anda hingga nanti di jam 12 malam. Kita akhiri kebersamaan kita. Saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar. Gimana dengan suasana?
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng, selamat malam sahabat budaya. Terima kasih nguni masih bersama torang di Pro 4 RRI Ternate. Demikian tadi telah torang ikuti bersama warta berita sore dari Pro 1 RRI Ternate. Saat ini pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, nguni bersama tim Kiaraha Malam. Saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ari, juga tamang-tamang di pemancar Kayu Merah Ternate. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Nanang Qosim ZA Juz Ammah.

والأرض.

Sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, turang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Terima kasih sahabat budaya yang masih terus mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Selamat malam untuk Oni semua yang malam ini sedang menikmati menu makan malam bersama dengan keluarga tercinta. Ya, kalau hujan-hujan begini kayaknya lebih enak kalau makan sup atau sesuatu yang berair tapi panas ya, seperti bakso, coto, konro, itu cocok sekali ya dengan cuaca malam ini.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Saatnya Torang jelang kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.47 waktu Indonesia Timur. Torang dengarkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, tolong ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: Masih bersama Torang Sahabat Budaya di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dan berikutnya Torang hadirkan untuk ngoni semua sahabat budaya umat muslimin dan muslimah program Basalam Bacarita Seputar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya umat muslimin dan muslimah. Alhamdulillah malam ini Kamis 14 Mei 2026, saya Rima Amurang dalam Kieraha Malam. Torang baku dapa lagi di program Bacarita Seputar Islam atau Basalam. Malam ini dengan tema perjanjian damai dari Hudaibiyah ke Budi Utomo. Saya akan perkenalkan untuk sahabat budaya semuanya, ngoni yang sementara ini sedang mendengar Patorang di 95,1 FM, dua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 4. Saya perkenalkan yang pertama ada Ibu Nurhayati Hasan SPDI MPDI. Beliau adalah Sekretaris Bidang Pendidikan Muslimat NU Maluku Utara, juga merupakan guru MTS Negeri 1 Kota Ternate. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Sehat ya? Sehat alhamdulillah.
1: Perjalanan dari rumah ke RRI hujan tidak?
2: Ya seperti itu.
1: Seperti itu ya, tapi tetap disyukuri.
2: Alhamdulillah,
1: ya.
2: Saya
1: ya.
2: Dari Jambula.
1: Oh, jauh sekali ya. Dari Jambula ke Soasio ya. Berarti semangatnya luar biasa malam ini.
2: Alhamdulillah
1: ya. Baik, kemudian yang kedua saya perkenalkan untuk Moni Samua sahabat budaya, ada Dr. Nila Hairu Amalia MSI. Beliau adalah dosen IAI Internate. Assalamualaikum Ustazah Nila.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat juga ya.
3: Alhamdulillah.
1: Berarti tinggalnya di Dufa-Dufa bukan?
3: Betul sekali.
1: Iya, kita sama. Dan pastinya juga iya, tidak ketinggalan ya, seseorang yang selalu menemani Torang di malam Jumat. Betul. Ya. Torang penanggung jawab acara Ustazah Rama, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
3: Sehat.
1: Iya, sehat. Walaupun katanya tadi dari dokter tinggal ke sini.
3: Tiba di sini udah sehat.
1: Oh, begitu ya. Karena melihat Ustazah Nuha sama Ustazah Nila langsung sehat ya. Nah, sahabat budaya, ini juga nanti bisa bergabung bersama Torang di line telepon. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Ustazah, Torang dengarkan dulu salawat pembuka ya. Di program Basalam.

0: kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada baginda Rasulullah. Apalagi kalau di malam Jumat seperti ini, insya Allah semakin barokah ya. Kita amin, juga menjadi, insya Allah menjadi amin, orang-orang pilihan yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin. Amin. Oke, sahabat budaya, Rima akan aktifkan line telepon untuk Oni Samoa di 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695, juga WA di 0853-9853-3951. Malam ini Torang akan bahas mengenai perjanjian damai dari Hudaibiyah ke Budi Utomo ya. Mungkin kalau dilihat dari sosoknya ya, antara Hudaibiyah dan Budi Utomo adalah sosok yang berbeda, dari zaman yang berbeda, letak geografis yang berbeda ya, waktu yang berbeda. Tapi kayaknya keduanya punya
1: benang merah.
0: Benang merah. Ya. Ada apa di antara kedua perjanjian ini ya? Saya persilakan Ustazah Nuha yang pertama menyampaikan pengantarnya.
2: Masya Allah. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya yul mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, meskipun hujan ya kita masih bisa bersua kembali di Pro 4 RRI Ternate ini, masyaallah. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok yang memang sangat dikagumi oleh seluruh dunia, dan insyaallah kita akan selalu istiqomah mengagumi beliau dan senantiasa mengikuti perjuangan beliau.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 dalam program Basalam Bacarita seputar Islam yang bekerja sama dengan Muslimat NU di bawah kepemimpinan Dr. Rosita Alti, dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali menyapa ya. Mungkin bosan ya karena sudah sering kami berada di Pro 4,
0: tapi kalau berbagi ilmu gak akan bosan.
2: insya Allah ya. Senang sekali kami bisa kembali di sini, tetapi dengan tema yang berbeda. Ya, alhamdulillah malam ini temanya luar biasa.
0: Iya, sangat luar biasa menurut saya ya.
2: Tentang perjanjian damai dari Hudaibiyah ke Budi Utomo. Nah, apa hubungannya ya antara peristiwa besar di bulan Zulkaadah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, saudara-saudaraku, pada tahun ke-6 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berangkat ke Madinah menuju ke Mekah, niatnya untuk umroh. Nah, tetapi dihadang oleh Quraisy dengan 3.000 pasukan. Ya, luar biasa dihadang. Sedangkan umat Muslim itu dalam posisi dengan pakaian ihram, iya, jadi tidak punya persenjataan sama sekali. Karena memang niatnya satu, umroh, cuman ibadah saja. Namun situasi yang menegangkan ini, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Memang sangat berat. Sangat-sangat berat. Apalagi perjanjian ini menguntungkan satu pihak dari kaum Quraisy. Sedangkan umat Muslim itu merasa bahwa para sahabat itu merasa bahwa kita kok dirugikan ya dengan perjanjian ini. Karena 10 tahun harus gencatan senjata, kemudian mereka tahun ini tidak umroh, nanti tahun depan baru umroh, dan mereka harus kembali ke Madinah. Ini sangat-sangat merugikan. Menurut Umar ini, Umar tidak terima sama sekali. Kayaknya kami kecewa, wahai Rasulullah. Tetapi Rasulullah itu adalah seorang pemikir yang lebih memikirkan masa depan yang tidak terjangkau oleh para sahabat waktu itu. Jadi yang dipikirkan oleh seorang nabi adalah bahwa mungkin dengan diplomasi ini ada yang akan kita raih. Ya, di dalam Quran surat Al-Fath, ya Al-Fath, tentang Allah sudah janjikan. Ternyata Rasulullah sudah melihat bahwa nanti akan ada kemenangan. Kita akan mengalami, tapi kita disuruh bersabar. Bersabar menahan sesuatu. Menahan sesuatu yang memang sesungguhnya itu sangat berat. Berat sekali. Nah, kalaupun itu dipaksakan untuk padahal cuman selangkah antara Hudaybiyah dengan Mekah itu tinggal selangkah lagi untuk bisa memasuki kota Mekah, kota haram. Maka sebenarnya itu bisa dicapai oleh mereka kalau mereka mau. Tetapi akan terjadi pertumpahan darah yang tidak seimbang yang akan dialami oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah lebih memilih untuk menahan diri dengan mengirimkan Utsman bin Affan, ya kalau enggak salah waktu itu hadir ke Makkah, datang ke Makkah karena kebetulan Utsman itu adalah sepupunya Abu Sufyan. Jadi mungkin bisa terjadi komunikasi di antara keduanya karena kekerabatan yang ada. Nah, mungkin lebih kental. Kemudian Utsman itu orangnya lemah lembut. Ya, lemah lembut, berbeda dengan Umar. Kalau Umar bahaya kalau dikirim. Nah, ini diplomasi. Rasulullah benar-benar memilih orang yang bisa membawa suara. Membawa suara ke masyarakat Quraisy bahwa kami datang ini hanya untuk umroh. Benar-benar hanya untuk umroh. Bahkan orang Quraisy itu kembali mengirimkan mata-mata itu sampai 4 kali. Ya, 4 kali mengirimkan mata-mata bahwa kami cuma umroh, kami tidak membawa persenjataan sama sekali. Itu tidak dipercaya oleh orang Quraisy. Nah, maka akhirnya dibuatlah perjanjian ini, perjanjian Hudaybiyah. Nah, mengapa damai itu dipilih? Karena setelah Hudaybiyah itu dakwah Islam ternyata terbuka luas. Ya, di situ ada banyak orang masuk Islam, hubungannya kembali membaik, kemudian kekuatan Islam semakin besar. Maka sampai akhirnya perjanjian yang harusnya 10 tahun dia hanya berlaku 2 tahun saja. Terjadilah Fathu Makkah besar-besaran, dan ini luar biasa. Nah, lalu dari Hudaybiyah ke Budi Utomo bagaimana ya? Nah, mari kita pindah ke sejarah Indonesia secara nasional kita, bahwa tanggal 20 Mei tahun 1908 itu lahirlah sosok yang luar biasa ya, orator luar biasa. Ya, pada saat itu yaitu Budi Utomo yang memilih jalan perjuangan itu tidak dengan peperangan. Pada saat itu memang kita lagi susah, perang habis-habisan. Tapi gagal terus. Kita tidak pernah menang. Raja-raja sudah banyak yang meninggal, ya. Para ulama, para kiai, banyak yang mati di medan perang. Tetapi kemerdekaan belum pernah kita dapatkan. Sehingga bangkitlah Budi Utomo bersama beberapa orang pelajar melalui pendidikan, melalui organisasi yang sangat kecil dengan persatuan yang sedikit ini. Mereka tidak memulai dengan kemarahan, tetapi mengangkat buku, mengangkat pena, ya. Mereka memulai dengan mencerdaskan para pemuda. Nah, bangkitlah para pemuda untuk bagaimana caranya merealisasikan kemerdekaan itu akan lahir di tanggal 20 Mei 1908. Jadi mereka percaya bahwa bangsa yang terjajah harus dibangkitkan hanya dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa lagi dengan senjata. Kalau kita dengan habis kita, pemuda-pemuda kita tidak ada lagi. Jadi memang dikaitkan juga dengan bulan Dzulqa'dah ini, memang kita memang benar-benar harus berpuasa bulan haram, ya, bulan haram. Kita tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita sebagai manusia, kan seringnya amarah. Kita diminta untuk menahan diri, tahan dulu sebentar, karena ini bulan Dzulqa'dah. Kita diminta untuk banyak-banyak berbuat kebajikan melalui ilmu. Jadi mengangkat senjata itu tidak hanya dengan peperangan, tapi juga bisa dengan ilmu. Mungkin saya kembalikan kepada Kak Rima dan Dokter Nila.
0: Terima kasih Ustazah Nuha. Saya ke Ustazah Nila. Bagaimana tanggapannya tentang tema kita pada malam hari ini?
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Kakak Rima.
0: Alhamdulillah.
3: Saya menyapanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Nuha, Ustazah Ramla, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam yang
2: sejuk.
3: Tidak lupa kita sama-sama berucap syukur alhamdulillah, ya alhamdulillahirabbil alamin, atas semua karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita, juga kegiatan basalam yang sudah rutin terlaksana. Mungkin langsung saja begitu ya, saya melanjutkan gitu ya, tadi yeah. Ustazah Nuha sudah sampaikan bagaimana perjanjian Hudaibiyah itu latar belakangnya tadi, bagaimana dari awalnya yang Rasulullah sebenarnya berniat untuk umrah namun kemudian ada hal-hal tertentu dari kaum Quraisy ya, sehingga lahirlah perjanjian Hudaibiyah ini yang kemudian ditarik ke Indonesia, ditarik jauh ke secara geografis juga secara zaman dan tahun, antara berapa tahun itu selisihnya Ustazah ya? 1000 tahun lebih ya?
4: Iya,
3: dari 628
4: ya, betul,
3: perjanjian Hudaibiyah ke
4: 1908
3: ya, berarti 1000 tahun lebih. Yang momennya adalah bahwa momen kebangkitan tadi ya, kalau di Indonesia diperingati sebagai momen kebangkitan nasional dengan lahirnya diawali dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Tadi sudah disampaikan panjang lebar. Nah, mungkin saya akan mencoba menarik ini benang merahnya ini apa saja kira-kira ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita apa namanya ya, kita ambil dari dua peristiwa yang berbeda letak geografis, yang berbeda zaman ini. Diantaranya yang pertama adalah berkaitan dengan tadi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dihadapkan sallallahu alaihi wasallam, ketika dihadapkan pada tiba-tiba dari kaum Quraisy tadi, Rasulullah tidak di situ memilih oh harus perang ini atau bagaimana begitu gitu ya. Tapi beliau memilih untuk mempertimbangkan dengan baik begitu ya, mempertimbangkan. Dan tadi disampaikan Ustazah bahwa Rasulullah itu pemimpin yang visioner begitu ya. Beliau tidak hanya memikirkan jangka pendek saja, namun juga jangka panjang. Jadi kemampuan dalam mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, ini nampaknya ini di antara hal yang apa namanya ya, menjadi benang merah. Begitu juga dengan Budi Utomo ini di tengah-tengah apa namanya perjuangan ya, saat itu Indonesia kan mengalami kolonialisme ya, sedang dijajah begitulah intinya. Nah, di sini mencoba berusaha membangkitkan semangat, namun tidak dengan cara yang frontal, tidak langsung dengan perang senjata, karena kita kan sudah jelas kalah kalau senjata ya. Jadi dengan memberikan kesadaran melalui pendidikan ya, tadi Ustazah sampaikan melalui ilmu pengetahuan. Jadi di sini jalur yang diambil adalah pendidikan, sebagaimana latar belakangnya adalah ini adalah para pelajar-pelajar gitu ya, yang dipengaruhi oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Kemudian ada salah satu di antaranya ada beliau Bapak Sutomo. Nah, artinya di sini lebih mendahulukan jalur pendidikan, memberikan kesadaran begitu, sehingga pendidikan ini menjadi investasi yang sangat berharga untuk masa depan. Karena dengan berdirinya Budi Utomo ini memang mungkin tidak langsung serta-merta membuat Indonesia merdeka begitu ya, namun dengan

0: Kan betapa pada masa itu juga Indonesia seringkali melakukan perjanjian-perjanjian tertentu ya, usaha-usaha diplomatik yeah. begitu artinya. Nah, artinya di antaranya mungkin ini ya, ternyata gitu tadi kalau Ustazah sampaikan tidak harus selalu dengan senjata gitu ya, ini bisa dilakukan dengan jalur-jalur yang lain. Selain itu juga ada keyakinan ya, keyakinan dan keteguhan memegang prinsip gitu ya, seperti yang Rasulullah dan juga Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga para pejuang kita terhadap nilai-nilai yang memang diperjuangkan gitu ya, meskipun mungkin dengan metode-metode yang lebih fleksibel, tidak harus tadi ya dengan frontal langsung perang dan sebagainya. Nah, mungkin diantaranya itu terlebih dahulu Kakak Rima ya, bisa kita lanjutkan dengan berdiskusi.
1: Ya, siap. Ya, terima kasih Ustazah Nila pengantarnya. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung boleh bertanya-tanya ya di 0921312658 atau 0821952666, juga WA di 0853985339351 antara perjanjian damai dari Hudaibiyah ke Budi Utomo ya. Kita tarik relevansinya ke kehidupan saat ini. Apa yang harus kita lakukan berkaca dengan perjanjian Hudaibiyah hingga ke Budi Utomo tadi, dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, ataupun yang lebih luas lagi. Ustazah Nuha, silahkan.
2: Baik. Ya, kita lihat sekarang ini kan sebagaimana Iran dan Israel ya, bagaimana perang itu benar-benar menghancurkan ya, negeri yang mungkin dibangga-banggakan ya, hancur lebur dengan peperangan. Nah, mungkin kita di Indonesia tidak mengambil jalan itu dulu.
1: Iya.
2: Ya, kita lebih mengambil ke jalan damai, jalan yang diplomasi tetapi mencerdaskan. Nah, kita ini memang sekarang ada penurunan minat belajar sekarang ini. Mengingat digitalisasi memang bagus. Yang saya perhatikan adalah kita sekarang ini mengalami degradasi moral akibat lancarnya digitalisasi tanpa benteng yang kuat. Para pemuda sekarang itu habis-habisan waktunya dengan gadget.
1: Yeah.
2: Ya, padahal ini kita mau memperingati tanggal 20 hari kebangkitan. Apa yang bangkit? Ya, apanya yang realitanya sekarang kita sebenarnya turun. Oh ya, yang dulunya para pemuda suka membaca, sekarang lebih banyak main scroll. Tidak lagi mendekatkan diri dengan buku. Kita dulu mungkin masih lampu loga-loga, tetapi minat untuk membaca itu masih lebih tinggi daripada yang terang benderang. Ya. Tidak lagi itu yang mereka tuju. Anak-anak ke sekolah tidak lagi menghasilkan ilmu, tidak mendapatkan ilmu ya, tetapi ya seperti itu, cuma datang sebagai formalitas, datang pergi, tidak membawa ilmu. Nah, ini sebenarnya miris untuk zaman sekarang ya, yang saya sebagai guru juga memperhatikan keadaan ini. Jadi pemuda itu sebenarnya akan bangkit ketika kita mau menurunkan ego kita
1: ya,
2: ya. Menurunkan ego kita untuk tahanlah sejenak kesenangan itu. Ketika kita sudah berguna untuk bermanfaat untuk masyarakat, kenapa tidak kita untuk mencari kesenangan sedikit. Namun sekarang ini tolonglah menahan diri untuk gamenya dikurangin ya, kegiatan-kegiatan yang menurut anak muda itu wow, tapi sebenarnya kosong ilmu di otaknya, ini sebab dikurangin. Kembalilah kepada jati diri kita bahwa negeri ini membutuhkan pemuda di masa emas nanti ya, di era tahun 2045 nanti. Lalu kira-kira itu tercapai enggak kalau dengan kondisi kita yang sekarang, yang habis waktu kita dengan men-scroll dan scroll saja, dengan game dan game, dari game satu mengupdate game, kemudian mengisi datanya untuk game. Lalu apa yang kita dapatkan? apakah kita

0: sudah jadi bosnya game? Kan tidak juga. Semakin kita top up, maka semakin rugi kita, ya. Top up terus, top up terus. Tapi kok kita nggak kenapa-kenapa, malah justru badan kita sakit, ya, karena lebih banyaknya duduk. Mata kita jadi lebih tebal. Kalau dulu orang yang kacamatanya tebal karena terlihat cerdas, yeah. Tapi sekarang mata yang tebal itu belum tentu cerdas, yeah. Nah, kehidupan yang sekarang. Nah, kapan kita mau bangkit? Dan bangkit itu cuma dengan membaca, ya. Sebagaimana ayat yang pertama turun, Iqra, bacalah. Bacalah dengan nama Tuhan. Hanya membaca, membaca, dan membaca. Membaca itu adalah jendela dunia. Nah, pemuda kita akan bangkit di 2045 nanti menjadi generasi emas. Ya, kita baca. Negeri ini akan kita pimpin kalau kita mau kembali kepada ilmu pengetahuan. Sebagaimana semangatnya Budi Utomo, ya, pemuda-pemuda Stovia, ya, pada saat itu pemuda-pemuda Stovia, mereka tidak memanggul senjata. Mereka menganggap bahwa perjuangan itu dengan kalau perang itu bisa melukai badan, maka kita berperang melalui pena. Pena lebih tajam daripada pedang. Jadi bisa menembus sampai ke belahan dunia lainnya. Dengan pena kita bisa menembus sampai ke belahan dunia lainnya. Tetapi kalau dengan perang, maka hancur semuanya. Jadi mungkin kita bisa sadari kita bermain game perang-perangan, tapi sebenarnya tubuh kita sendiri yang hancur dengan game itu sendiri. Jadi sehingga kita pas sadar-sadarnya sudah malam. Sadar-sadarnya ternyata asam lambung sudah naik. Iya. Sadar-sadarnya kita sudah diangkat masuk rumah sakit. Tiba-tiba. Ya. Jadi seperti itu kondisi sekarang, dan ini harus kita lawan sebenarnya. Pemuda sekarang harus melawan itu, yeah. Melawan berbagai macam berbagai macam tawaran kegembiraan, euforia, kesenangan, euforia yang sesaat, yang nantinya dia sendiri akan mengalami drop ilmu pengetahuan, dia akan mengalami drop otaknya, lemah tubuhnya, akhirnya dia tidak menjadi pemuda yang dibanggakan oleh bangsa ini. Dia tidak ada manfaatnya nanti ke depannya. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Ya. Saya ke Ustazah Nila, ya, terkait dengan perjanjian Hudaibiyah, ya. Kalau kita tarik di masa saat ini, apabila ada kebijakan-kebijakan yang seperti itu di tengah era teknologi digital yang sangat wah saat ini, ketika kita memilih, oh mendingan saya cari aman, akan banyak orang yang beranggapan bahwa oh dia ini pasti pengecut. Bagaimana tanggapannya?
2: Berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah, begitu ya, tanggapan, ya, berarti tanggapan terhadap keputusan ataupun kebijakan yang dianggap
1: cari aman.
2: Iya, apabila berkaca kepada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, di situ kita bisa melihat bagaimana respon sahabat terhadap Rasul, begitu ya, terhadap keputusan ini. Tadi sudah disampaikan Ustazah bahwa di antara yang paling menolak itu
1: paling
2: adalah
1: vokal, ya.
2: Iya, paling vokal itu sahabat Umar, begitu ya. Beliau merasa ini merendahkan,
1: iya, atau dan yang paling kuat, begitu. Kan.
2: Dan namun di situ ada sikap dari Rasulullah yang teguh dalam tekanan, gitu ya. Artinya meskipun ada pandangan-pandangan yang dianggap tidak
1: relevan,
2: iya, ataupun mungkin sepertinya kok pandangan-pandangan
1: kurang disetujui
2: ya. Begitu, sikap beliau adalah dengan tetap teguh pada apa yang menjadi prinsip, begitu ya, pada Islam. Dan beliau juga mengambil keputusan itu bukan berdasarkan pada untuk kepentingan jangka pendek, begitu ya. Namun beliau mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan, dengan beragam pertimbangan ya, bahkan apa namanya pertimbangan jangka panjangnya, sehingga ketika keputusan itu sudah diambil atau kebijakan yang memang sudah diambil secara bagaimana seharusnya, baik dari segi apa namanya beragam pertimbangannya, nah maka selanjutnya adalah berteguh hati dalam pelaksanaan apa namanya pelaksanaan kebijakan tersebut, karena nanti pada waktunya akan apa namanya ya akan nampak hasilnya begitu ya, seperti perjanjian Hudaibiyah tadi ternyata malah dalam 2 tahun memberikan hasil ya, malah lebih baik bagi umat Islam. Artinya tidak perlu apa gencatan senjata yang 10 tahun tadi, namun dalam waktu 2 tahun sudah bisa Fathu Makkah ya, sehingga Islam lebih tersebar lebih luas tanpa peperangan dan sebagainya. Begitu juga dengan Budi Utomo, cara-cara ya, keputusan-keputusan yang model-model dengan apa namanya pendidikan tadi dianggap kayak cari aman, tidak ini mungkin ada pandangan seperti itu, namun dengan keteguhan hati, keyakinan bahwa jalur pendidikan ini yang akan mengubah gitu, mengubah mindset bangsa, mengubah apa namanya ya, mengubah mindset ya, semua perubahan itu dirubah dari mindset terlebih dahulu, dan pada akhirnya juga menghasilkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tersebut. Jadi apa namanya ya, yang diperlukan adalah berteguh hati gitu ya, berteguh hati pada prinsip kebenaran yang sudah diambil dan ditempuh begitu kalau menurut
1: baik
2: kami, ya.
1: Poinnya adalah ketika menghadapi sebuah masalah ya, kekerasan bukanlah jalan keluar.
0: Ya,
1: bisa
0: saya
1: jadi
0: tambahkan.
1: Iya, silakan.
0: Ya. Jadi ada hadis Rasulullah menyampaikan seperti ini, bahwa orang yang kuat bukan kuat bergulat. Ya, orang yang kuat itu bukan kuat bergulat, tetapi dia mampu menahan amarahnya. Itu ya, baru orang yang kuat. Kemudian tidak semua hal yang keras kita harus lawan dengan keras. Misalnya ada orang yang membenci kita, mencaci maki kita di medsos, lalu kita harus membalasnya. Habis energi kita, ya, habis energi kita. Hanya sebenarnya mereka hanya menginginkan level kita turun.
1: Ya.
0: Itu intinya. Jadi Hudaibiyah itu bukan mengalah sih sebenarnya. Hudaibiyah itu adalah strategi.
1: Yeah.
0: Jadi bukan mengalah. Jadi menahan diri itu bukan berarti kita kalah, tapi adalah satu strategi yang akan kita ambil. Bagaimana caranya untuk melawan dia nanti melalui diplomasi seperti itu. Bukan dilawan dengan dia keras kita keras, dia bicara kasar kita bicara kasar. Berarti kita sama saja dong dengan dia.
1: Yeah.
0: Kita tidak ada bedanya dengan dia. Adabnya juga kita tidak punya. Berarti kita sama dengan dia, selevel dengan dia. Jadi Hudaibiyah ini mengajarkan kita bahwa sesuatu amarah, sesuatu yang akan menghancurkan itu tidak serta-merta harus dilawan juga dengan kehancuran. Alhamdulillah dengan Hudaibiyah ini yang awalnya pengikut muslim yang hanya 400 orang berubah menjadi 1000-an lebih ya. Kemudian dengan adanya itu juga bukan hanya kaum Quraisy yang terhenyak melihat kondisi yang ada, tapi kaum yang lain juga akhirnya banyak yang berbondong-bondong masuk Islam dengan strateginya Rasulullah ini. Ketika mereka membaca tentang strategi Rasulullah dalam pena, dalam menandatangani hanya selembar kertas, yang itu juga mengecilkan umat Islam, tapi alhamdulillah 2 tahun saja dia bisa bertahan. Karena yang melanggar juga kan dari Quraisy sendiri. Mereka sendiri yang tidak tahan dengan apa yang mereka lakukan. Mereka yang buat perjanjian, mereka juga yang melanggar. Nah, biasanya kita yang sering menahan ini bisa bersabar daripada orang yang membuat perjanjian dengan kita. Ya. Jadi mereka akan merasa mencari gara-gara terus. Biar bagaimanapun dia akan berusaha bagaimana level kita akan turun. Dia tidak mau mengalah ya, seperti itu intinya. Tapi ternyata memang Hudaibiyah mengajarkan kita bahwa menahan itu adalah satu strategi yang jarang dimiliki oleh seseorang, dan Budi Utomo juga berpikir begitu ya. Para pelajar-pelajar di zaman pelajar-pelajar Stovia ini mereka berpikir bahwa kita kita sepertinya bersabar untuk perang dulu. Mari kita kumpulkan para pemuda-pemuda. Mari kita belajar. Mari kita satukan dalam satu organisasi ini, sehingga perjuangan kita akan kita raih melalui kemerdekaan. Ya, dari inilah kebangkitan umat Islam, kebangkitan negeri kita, Indonesia tercinta ini, sampai melahirkan Piagam Jakarta ya ke depannya, sampai melahirkan Piagam Jakarta dan melahirkan yang namanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan insya Allah kita sebagai pemuda, kitalah yang mengisi kemerdekaan ini. Alam yang sudah Allah berikan begitu luasnya, mari kita jaga bersama, jangan kita rusak ya. Kebanyakan kita dengan egonya kita pengen sekali untuk menguasai ini. Ya mungkin itu. Ya.
1: Kebanyakan dengan ego kita kadang ada keinginan-keinginan tersendiri ya. Tadi Ustaz Januha mengatakan bahwa 2045 negara membutuhkan kita. Ya. Tapi beberapa tahun kemarin ada tagar yang viral di media sosial, kabur aja dulu.
0: Oh, Masya Allah.
1: Ini bagaimana Ustazah?
0: Silahkan. Dokter,
3: ya. Oh, saya
1: baik. Silakan, dokter.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ini kembali berkaca kepada kedua peristiwa tadi.
1: Harus sabar. Ya.
3: Baik. Jadi kalau berkaca kepada peristiwa yang tadi, itu justru seperti Budi Utomo ya, Hudaybiyah, itu yang ditumbuhkan adalah semangat nasionalisme. Ya, kita melihat bahwa Budi Utomo yang awalnya adalah organisasi hanya di tingkat Jawa, Madura, namun akhirnya menjadi meluas gitu ya, meluas ke beberapa daerah di Indonesia. Artinya apa? Artinya di situ ada pikiran-pikiran ya, pertama yaitu berkaitan dengan nasionalisme, dan yang kedua adalah pikiran-pikiran atau ide-ide yang untuk mengurungkan kepentingan pribadi daripada kepentingan yang lebih luas. Nah, kabur aja kalau mungkin mau seperti kabur aja dulu, itu kan berarti bisa dilihat ya, kira-kira ini berarti lebih mementingkan kepentingan ya, yang menguntungkan diri sendiri atau lebih memikirkan kemaslahatan negaranya dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dilihat dari sisi itu.
0: Baik. Gitu, jadi kabur aja ya. Ini ada dua. Kabur aja karena putus asa atau lagi melakukan strategi. Nah, itu kan pilihannya. Jadi ada dua pilihan. Anak-anak muda sekarang nih, tagar kabur aja ini apa? Apakah dia kabur aja untuk menahan diri sejenak? Berkumpul di mana begitu untuk mengatur strategi, atau dia putus asa? Tinggal dua ini saja kita lihat. Nah, kalau dia putus asa berarti dia sudah tidak lagi punya cita-cita untuk bagaimana Indonesia ini ke depannya. Nah, tapi kalau dia kabur aja dulu dengan karena merasa frustasi dengan kondisi negeri ini, apa yang mereka suarakan tidak didengar, apa yang mereka inginkan tidak didengar oleh bangsa ini, maka mereka mengatakan kabur aja dulu. Mungkin mereka stay sebentar, tapi mengatur strategi. Bagaimana caranya? Mungkin kita menahan setahun dua tahun dulu. Kita lihat kondisi negeri ini kedepannya seperti apa, sambil kita atur strategi. Jika terjadi hal yang seperti ini langkah yang akan kita lakukan. Jika terjadi yang ini pun akan kami lakukan. Seperti itu mungkin para pemuda. Kita tidak boleh seuzon dulu.
1: Atur strategi.
0: Kuncinya
1: adalah atur strategi.
4: Ya. Belakangnya dulu ya.
1: Oke. Dari Budi Utomo kita belajar bahwa cara menghadapi kekerasan ya, bukan juga dengan kekerasan, tapi kita bisa dengan pena. Dengan buku dalam undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Betul.
1: Setiap tahun ya, sistem pendidikan di Indonesia berubah. Apakah ini juga ada keterkaitannya nanti dengan bagaimana anak muda kita mencintai negara kita dengan sistem pendidikan yang saat ini, Ustaz Januha?
0: Iya, kurikulum berubah. Iya. Ya. Guru stres, murid stres ya dengan kurikulum yang ada ya. Tetapi sebenarnya belajar tetap harus terus berjalan. Kita tidak boleh stay di tempat. Kita melihat negeri Cina ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa
1: tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
0: Ya, utlubul ilmu walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, memang Cina itu dia tertutup masalah kurikulum. Dia tidak terbuka untuk kurikulumnya. Dia tutup. Yang dia perlihatkan adalah hasil. Nah, itu Cina.
1: Bahkan sebelum itu Rasulullah juga sudah ada di
0: 4000 tahun yang lalu, ya 4 abad yang lalu, bahwa Rasulullah mengatakan pergi ke Cina, karena Cina itu dia tutup mati DP semuanya. Nah, yang dia perlihatkan adalah hasil. Ini hasil kami. Jadi sebenarnya kita pun seperti itu. Harusnya kita belajar dari negeri Cina. Apapun metode yang mau dirumbak, mau di apa, kita harus tetap belajar. Harus tanamkan dalam diri. Mau itu guru, mau itu siswa, bangkit kembali untuk belajar. Baca dan membaca. Silahkan itu kurikulum mau berubah model bagaimana, kita jangan down dengan kondisi yang ada. Menahan diri untuk bersabar dengan kondisi, memang negeri kita lagi tidak baik-baik saja ya dalam kondisi ini, karena mungkin terlalu banyak yang ingin para peneliti-peneliti menginginkan ketika mereka sekolah di luar, balik lagi ada yang ingin mereka rubah, ya ingin tambah. Kita yang hari ini menghadapi hal yang seperti itu sebenarnya tidak perlulah langsung berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ilmu itu banyak. Tidak hanya karena kurikulum berganti, sistem berganti, lalu kita tidak mau belajar lagi, rugi. Kita sendiri yang akan rugi. Bangsa ini akan rugi ketika kita melakukan itu. Nah, ternyata kalau kita mengikuti zaman yang ada, kita akan lebih cerdas lagi sih di zaman ini, karena semuanya ada. Teknologi semua sudah menyiapkan itu. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, mau ke luar negeri, mau ke dalam, sekarang itu gampang. Sangat-sangat gampang. Tinggal kita mau membuka diri untuk terbang jauh, atau kita hanya berada di tempat. Demikian.
1: Baik, sahabat budaya Rio, masih tunggu nguni PATNC semua. Turun PK Persamaan kurang lebih masih tersisa 13 menit lagi ke depan. Dan topik ataupun tema yang turun bahas malam ini adalah perjanjian damai dari Hudaybiyah ke Budi Utomo. Ya, ini juga masih soal pendidikan, karena yang hadir malam ini juga ada ibu guru, ada ibu dosen. Saya tertarik dengan beberapa kejadian kemarin, ya sempat viral juga di media sosial, lomba cerdas cermat. Iya. Dunia itu sekarang bagaimana? Negara kita ingin berkorban untuk negara, kita ingin bermanfaat untuk negara, tapi ada saja orang-orang yang mematahkan itu. Ustazah Nila, mungkin saya minta tanggapannya, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa yang dipersiapkan untuk Indonesia Emas di 2045?
2: Sesuatu lagi nih, Bu. Ya.
1: Soalnya keterbukaan informasi ya, yang viral-viral itu langsung sekali kena tuh.
2: Yang sesuatu-sesuatu itu langsung segera viral dan langsung. Iya, berarti ini berkaitan dengan adanya keinginan ya, adanya apa, bibit-bibit, adanya potensi-potensi yang unggul, yang baik untuk negara, namun kemudian mengalami semacam apa ya, di stop, dihalangi gitulah ya.
1: Tapi si peserta kayaknya itu tadi ya, menahan diri.
0: Betul. Saya akui.
2: Iya. Tidak langsung frontal begitu ya. Nah, iya. Berkaitan dengan yang viral kemarin itu, berkaitan dengan cerdas cermat peristiwa atau kejadian cerdas cermat kemarin. Kalau kita melihatnya dari perspektif ini tadi, kita ada nilai-nilai menahan diri, dan kemudian ada hasil dari menahan diri tadi. Menahan diri dalam arti ini tadi tidak
3: ketika menghadapi sesuatu yang sepertinya menyerang atau apa tadi ya, ya artinya kita tidak merespon terhadap sesuatu itu dengan langsung frontal ataupun dengan kekerasan. Nah, namun dengan menahan diri, ya menahan diri dalam arti di situ mengambil sikap ya yang lebih bijaksana daripada langsung namun frontal ya, namun kita bisa melihat juga ternyata si peserta kan juga akhirnya mendapatkan tawaran-tawaran
0: gitu kan ya,
3: ke Cina tawaran ya, beasiswa
0: ada
3: untuk masa depannya. Jadi kalau mungkin kita melihat peristiwa tadi dari kejadian Hudaibiyah Budi Utomo,
1: ya, ada kaitan ya,
3: bisa ada, bisa ada, bisa ada, dari sisi itunya begitu ya, bisa dari sisi itunya. Nah, ternyata adik ini kan juga kemudian bisa banyak
0: bisa
3: yang memberikan
0: dengan,
3: iya, mendapat simpati. Betul. Ya mendapatkan apa namanya beasiswa-beasiswa, peluang-peluang belajar yang untuk pengembangan dirinya yang jauh lebih baik. Betul. Di masa depan.
1: Dari penjelasan ustaznya saya jadi ingat itu tadi ya.
0: Betul.
1: Perjanjian Hudaibiyah, kita menahan diri tapi malah efeknya itu luar biasa
3: ya. Baik.
1: Ustazah Nuha mungkin kayaknya ingin menanggapi nih.
0: Ya, menang dengan kecurangan itu menang yang kosong.
3: Betul,
0: ya,
3: betul.
0: Sesungguhnya dan itu transparan. Kita bisa lihat kaca itu tidak bisa lagi menutupi ya. Jadi menang dengan dengan kecurangan itu adalah menang yang kosong. Dan ini sudah diperlihatkan kepada para pemuda kita. Nah ini nih, kalau curang ini hasilnya nih. Nah, ketika seseorang itu menerima kecurangan itu, dicurangin tapi dia menerima, dia masih bisa memberikan dengan etika dia, dan dia mendapatkan simpati yang luar biasa. Bagaimana Hudaibiyah dulu? Kita diminta untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian tidak boleh pergi umroh. Nah, tapi ternyata kan cuman bisa bertahan 2 tahun. Lalu terjadilah Fathu Mekah yang luar biasa. Nah, ini terjadi kepada si siswa ini. Dia mendapatkan beasiswa yang luar biasa, menjadi apa? Ikon nanti. Ikon seorang remaja yang memang bisa menyuarakan kecurangan, bahwa kecurangan ini tidak benar. Dan itu pernah saya rasakan sih dulu waktu saya masih SMA. Pengalaman waktu itu tapi bukan cerah semat. Pidato P4. Jadi pidato. Nah, pidato P4 itu waktu itu saya mewakili sekolah SMA Negeri 1 Tobelo. Saya kan dulu perwakilan dari SMA Negeri 1 Tobelo. Jadi waktu seleksi tingkat Tobelo Halut itu ya. Nah, tingkat kabupaten tingkat kota Tobelo waktu itu saya harusnya dikirim untuk mewakili Tobelo ke Ternate, tapi ternyata yang dipilih adalah orang lain. Ya, kakak kelas yang dipilih. Nah, dipilih itu adalah orang lain. Saya sudah tidak punya harapan waktu itu. Ya, waktu itu tidak punya harapan, tapi kok tiba-tiba salah satu guru saya datang. Kamu mau ikut lomba lagi enggak? Jangan kecewa ya. Kenapa? Kebetulan dari Morotai ada datang nih. Mau minta peserta, mereka tidak sempat lagi ke Morotai, jadi minta ada perwakilan dari Morotai. Mau enggak? Mau. Jadi saya akhirnya tanding lagi di Ternate mewakili Morotai. Bukan mewakili Tobelo. Nah, ternyata sampai di sini
1: ketemu
0: nih, masuk final bareng Tobelo. Justru waktu itu jatuh, tidak sempat masuk final. Jadi saya masuk final. Cuman setelah saya harus juara nih, ceritanya harusnya juara satu,
1: lagi, ya.
0: Juara harusnya juara satu. Dari juri akhirnya mendapatkan informasi, karena rame berantem di belakang kan, bahwa ternyata secara administrasi saya bukan berasal dari Morotai, saya berasal dari Tobelo dan harus diturunkan jadi juara tiga. Tidak masalah bagi saya. Memang mereka bisa membungkam prestasi
1: ya,
0: seseorang, tetapi ingat mereka tidak bisa membungkam kelebihan yang Allah berikan kepada saya, seperti itu. Jadi itu yang tidak bisa dimatikan oleh mereka, seperti itu. Itu pengalaman saya. Untuk masalah P4 ini memang sudah benar-benar pas lihat cerah semangat. Oh, dulu saya pernah alami. Dan waktu itu tandingnya di kantor wali kota waktu itu.
1: Tahun berapa ya itu?
0: Tahun 98, 97, 98.
1: 97, 98.
0: SMA.
1: Oke, kita tersisa 6 menit lagi, tak terasa ya. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan, bahwa saat Budi Utomo ya mengedepankan pendidikan dibanding peperangan ya. Di situ kita tahu bahwa anak-anak ya pada saat itu, pemuda-pemudi Indonesia saat itu tengah dalam keadaan peperangan. Namun yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia saat itu memiliki budi pekerti yang sangat mulia.
0: Betul sekali.
1: Belajar di tengah peperangan, tapi memiliki budi pekerti yang begitu baik dibandingkan dengan kita yang saat
0: sekarang,
1: ini.
0: Betul.
1: Kita serba tersedia semuanya ya, mau cari informasi gampang ya, bahkan anak-anak ketika bikin tugas tinggal buka AI. Jadi, tapi satu hal yang menjadi pertanyaan besar kita adalah budi pekerti anak-anak kita.
0: Betul.
1: Siapa yang ingin menjawab lebih dulu?
0: Silakan Bu Dokter.
3: Insya Allah, ya ini tantangan memang ya. Ini berkaitan dengan karakter. Ini kita mau bicaranya ke arah mana begitu ya? Ke arah apakah kira-kira hal ini bisa diperbaiki atau membicarakan kenapa bisa terjadi demikian? Ya, jadi melihat karakter ini memang yang utama ya, begitulah yang diantara hal yang sangat utama selain ilmu pengetahuan. Dan kalau melihat hari ini memang apa namanya ya, serangan, bukan serangan ya, istilahnya apa ya, ya serangan dalam menghancurkan
0: akhlak itu,
3: menghancurkan itu dari mana saja begitu ya. Tantangan sekarang ini nampaknya mungkin bisa dibilang lebih berat, lebih terselubung begitu ya. Kalau dulu itu fisik mana penjajah mana bukan, itu nampak terlihat dan
0: jelas.
3: Perangnya itu ya perang jelas. Fisik ya, melawan seperti itu. Namun sekarang ini kan yang dilawan ini dia meresap ke berbagai sendi ini ya, dari satu hal ini saja tadi ya, dari HP
1: bisa mencuci otak kita,
3: itu
1: ya.
3: Sudah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa sekali, begitu sangat dahsyatnya merubah pola hidup generasi sekarang. Yang dari tadi pola hidupnya sekarang dengan apa Ibu? Ustazah tadi scroll HP, main game. Nah, itu akhirnya nanti kan input yang masuk ke dalam dirinya itu bukan lagi nilai-nilai luhur, nilai-nilai karakter yang harus tertanam ya untuk menjadi seorang pribadi yang luhur, untuk menciptakan untuk menjadi bangsa yang luhur. Namun sudah kacau dengan tergantung input apa yang masuk ke dalam dirinya. Seringkali scroll medsos yang acak itu, game, berarti yang masuk ke dalam dirinya adalah ya sebagaimana yang dia akses sehari-hari. Padahal itu sudah sangat jelas memberikan dampak ya, sudah jelas bahwa apa brain rot itu sudah jelas nyata adanya, bahwa generasi sekarang itulah yang dia alami, apa penurunan kemampuan berpikir, pertama, kemudian kan itu terintegrasi ya, Ustazah ya, bagaimana kemudian menginternalisasikan nilai-nilai yang kemudian akan melahirkan karakter dari seseorang. Nah, jadi kalau yang masuk ke dalam diri pribadi ya anak-anak generasi sekarang itu sudah apa ya namanya ya, sudah tidak jelas ya sudah otomatis ya mungkin. Makanya yang terjadi adalah seperti ini, bagaimana anak sekarang lebih ketika lihat HP dan dipanggil orang tuanya, itu sudah tidak respon lagi, bentar, harus didatangi. Nah, ini hal-hal yang dari contoh kecil-kecil ya dalam kehidupan sehari-hari saja, belum lagi pada hal yang lebih luas ya, lebih luas juga pada tingkatan kehidupan yang lebih luas lagi sepertinya. Begitulah.
1: Baik. Ustazah Nuha, silakan.
0: Iya. Sekarang ini kan bullying dianggap candaan.
1: Iya, sekarang ini sangat miris
0: ya. Kemudian mencontek dianggap biasa. Kemudian kurang hormat pada guru dan sebagainya, ini kondisi anak-anak zaman
1: sekarang. Bahkan ruang gerak guru pun sekarang terbatas.
0: Terbatas ya. Guru mau keras sedikit dianggap tidak suka, tidak suka sama siswanya dan sebagainya lah.
1: Macam-macam. Terkadang dan orang tua lebih cerewet daripada guru.
0: Ya, gitu. Kemudian yang hoax-hoax dipercaya, fitnah mudah diterima, diterima. Ini yang kondisi zaman sekarang.
1: Ya, bahkan sudah satu, berapa banyak para guru yang difitnah sampai harus berurusan dengan meja hijau. Kan?
0: Ya. Jika Budi Utomo hari ini masih ada. Gitu ya. Jika Budi Utomo hari ini masih ada, mungkin dia akan mengatakan begini, bahwa bangsa ini sebenarnya tidak kekurangan orang yang pintar. Banyak orang pintar, tetapi dia sangat kekurangan orang yang jujur. Itu satu. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi dia kurang orang jujur. Kemudian bangsa ini tidak kekurangan sarjana. Banyak sarjana, banyak, berlimpah. Mau dari sarjana S1, S2, S3, banyak. Tetapi kita kekurangan keteladanan. Ya, ini yang kita punya. Ini Budi Utomo kalau misalnya hadir di sini, berarti dia akan mengatakan bangsa ini tidak kekurangan orang yang pintar, tapi bangsa ini akan kekurangan orang yang jujur. Bangsa ini tidak kekurangan orang sarjana, tetapi bangsa ini kekurangan keteladanan. Dan bangsa ini bukan kekurangan suara. Banyak orang cerewet, banyak orang yang, tetapi dia kekurangan hati nurani. Jadi hati nurani kita sudah tidak lagi jernih karena dengan kondisi yang ada. Mungkin seperti itu.
1: Oke, terima kasih. Ini menjadi pertanyaan penutup kita karena sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur, tak terasa. Terima kasih Ustazah Nuha, terima kasih Ustazah Nila sudah bersama-sama di Deng Torang di Pro 4 dalam bercerita seputar Islam. Insya Allah hari ini bisa menambah hasanah untuk kita semua. Semakin sabar ya dalam menghadapi berbagai macam problema dalam kehidupan. Sabar bukan berarti kita takut.
0: Betul.
1: Ya, tapi kita lebih berpikir panjang ya. Ini kalau turun kacau akan dia kacau tambah besar.
0: Betul.
1: Baik, sekali lagi terima kasih. Dan akhirnya saya Rima Amurang mewakili kerabat kerja yang bertugas di Kiara Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dafu dafu subajau.

tanda udah.

Kloter 28.

pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Operasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pulau Kasumu terpantau 1271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, Bogor, Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian ini, suku ini, dorang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut sandong orang ini. Suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah

0: laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongkat pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Toibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, dorang juga akan memanggil, memberi makan. Dorang bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suku itu, empat suku tadi itu. Buaya Sua Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Sua Kedafota, dorang pi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan Sua Lidamona ada dua yang dorang pi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga Mata Oga. Sedangkan Sua Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat Sua itu.
1: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ya tuh, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Ikan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karena kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terus bagu dapat lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi Kamis 14 Mei 2026. Oke, langsung Rima kasih aktif ya line telepon untuk mandi semua yang ingin bergabung di kesempatan malam ini. Halo Sagu.
1: Santai dan lagu kata.
0: Asik. Benijo.
1: Andi Jangga. Oh,
0: iya. Aduh, salah lagi ya. Kita main tebak-tebakan malam ini ternyata salah, tapi Andi benar ya.
1: Iya, Kak Andi.
0: Iya. Kamu apa kabar Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Rima sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ya. Andi mau dengerin lagu apa? Amin.
1: Saya minta lagunya ini. Apa namanya lagu dari Ernie Johan, Selalu di Hati.
0: Ernie Johan, Selalu di Hati. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Salam. Nona Dika ada mas gabung sih belum ya?
0: Andi penelpon pertama.
1: Terima kasih ya. Salamnya pertama-tama buat Dika, Dika Liabu. Salam sehat, salam sayang selalu buat Dika. Semoga Dika baik-baik saja di sana ya. Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kakak sayang sama kamu Dika.
0: Aduh duh.
1: Jaga dirimu.
0: Dunia milik berdua. Rima bakontrak saja.
1: Nabilang itu Dika. Dia bilang, tidak kamu pisah sama Andi.
0: Edede, mesra-mesranya mi di radio nanti baku marah mi. Baku marah mi di radio juga mi.
1: Terlalu baku lawan.
0: Aduh, ya sudahlah orang kalau jatuh cinta begitu ya. Jadi yang lain harap maklum.
1: Ketika bercinta Karima. Jadi kali kini hidup.
0: Iya toh, orang dewasa disulapnya jadi bocil. Lanjut silakan.
1: Iya. Semoga Dika-Dika baik-baik saja. Lagu ini spesial buat Nona Dika di Taliabu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus.
0: Orang ternate bilang, maksud.
1: Orang Makassar itu bilang, Nabilang itu orang Makassar. Dia bilang, Pak Chandring yang itu Pak Andi, Bang Andi. Kenapa Nabi bilang pesandrinya? Tidak. Terus buatnya Pandi Batam, Ibu Farida, Pak Nasrun, Pak Junaidi, Kebucek, Wai sahabatku, buat Bunda Ustazah, Pak Andi Alfarid, buat Kak Rima,
0: ya.
1: Sehat selalu,
0: amin.
1: Panjang umur, rezeki, semoga Kak Rima selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: InsyaAllah, amin.
1: Pulangnya hati-hati Kak Rima.
0: Siap.
1: Keluarga di rumah menanti.
0: Iya.
1: Terima kasih Kakak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Malam juga Andi. Terima kasih Andi Cakrawinata ya di Padang. Iya ya, benar ya. Oke, turun terima dulu yang sober gabung ada Kobuce di Room Tidore. Halo. Ini kebiasaan nih. Telepon WA masih terjadi seperti ini. Nanti torang laporkan ke teman-teman TMB dulu ya. Insyaallah dorang perbaiki baru bisa gabung lagi. Tapi biasanya kalau telepon pertama memang begitu ya. Jadi Kobuce coba telepon lagi, insyaallah dia bisa tersambung ya. Jadi Tom bisa baku dengar suara. Oke, yang mau bergabung Rima masih tunggu lagi di 0921-3126-518 juga 0821-9526-6695. Torang PWA juga bisa di 0853-9853-3951. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung malam ini bisa request lagu di program Sagu Santai dengan Lagu. Halo.
2: Halo, Sagu Santai dengan Lagu.
0: Mau nih mau pindah di telepon ke SM eh?
2: Iya, telepon bisa itu.
0: Iya itu, aduh. Ini pengaruh apa ini sebenarnya eh? DP kabel ada yang longgar nih.
2: langsung ke setengah mati lagi buat
0: jalan-jalan. Bingung nih, jam bilang setengah mati terada. Lebih baik setengah hidup daripada setengah mati.
2: Daripada mati sendiri.
0: Aduh, kamu coba dengar lagu apa nih?
2: Lagu Lina Pemama.
0: Lina Pemama, Lina Pemama siapa?
2: Kalau bukan Lina Pemama ya Linda Pemama.
0: Aduh, ini mau bikin apa kong dengan Lina Pemama?
2: Oh, cuma nyanyi sendiri.
0: Oh, cuma menyanyi saja. Oke, Lina Pemama siap. Lina Pemama nih untuk siapa saja nih?
2: Ini siapa-siapa yang masuk itu.
0: Tadi baru Andi, penelpon kedua nih kok buce terada.
2: Oh iya, begitu ya, kalau begitu saya penasib masih baru.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Oke, salam-salam dulu.
0: Silahkan.
2: Salam pertama buat penerima dan lepreter, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Andi Cakrawinata baru masuk tadi, semoga sehat selalu. Dan bahagia sama Mbak Dika terus.
0: Iya.
2: Terus Ibu Ida, Ibu apa? Ibu Ida di Celokostal, semoga sehat selalu. Andi di Batang, di Batang juga, semoga sehat selalu. Terus Purna Masari, Ayu di Masohi. Terus Cimini, Cimini itu di mana? Tafura ya?
0: Cimini di Marikrubu.
2: Marikrubu, semoga
0: sehat selalu. Iya, itu sampai tetangga itu.
2: Terus Tajun lagi Jambung juga, di Cidore sini Ko Ai, Ko Ikin, Bung Bin juga, semoga sehat selalu. Dan salam spesial untuk anak dan istri di rumah sini juga sehat selalu. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, syukur dofu-dofu Ko buce di room tidore. Oke, sudah ada dua lagu, Rima langsung putar sudah. Spesial untuk Oni Samo yang sementara ini ada badengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate.

spesial untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Masih di Sagu Santai dengan lagu Rimaso. Kasih aktif lagi line telepon untuk Undi, semua sahabat budaya yang ingin bergabung malam ini bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam ya. Tadi sudah ada Kobuce dan Kakak Andi ya, atensinya terima kasih sekali lagi. Oke, so ada lagi yang bergabung, coba tolong terima. Halo Sagu.

0: mau minta keroncong nih, Mas.
1: Boleh, judulnya apa?
0: Lagu dari Mus Mulyadi.
1: Mus Mulyadi.
0: Terkenang-kenang.
1: Terkenang-kenang. Okay. Yo. Ini terkenang-kenang siapa?
0: Biasa, anak muda.
1: Iko sudah. Oke, silakan.
0: Ya, salam pertama, salam hormat buat Rima, Bang Operator juga harapan sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus ada Buce, Ipin, Bang Gin juga harapan sehat selalu. Terus ada Mama Indah, ada Bunda Ida juga harapan sehat. Ada Bunda Frida, Purnama Sari juga, ada Gita. Ada Tomasia, Bung Kahel juga, ada Mini. Aka juga ada Bung Otis. Pak Yasin juga bagi Mama Ufa, harapan sehat semuanya. Dan selamat beristirahat. Oke.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf yang bergabung di line telepon WA, turun belum bisa terima. Boleh chat saja ke apa supaya yang di chat boleh Rima baca, karena memang turun PWA sampai sekarang masih gangguan ini. Jadi harap dimaklumi sahabat budaya. Mohon maaf lahir batin. Ini untuk Muni yang bertelepon di WA boleh dialihkan ke 0921-3126518 atau bisa juga ditompe nomor GSM 0821-9526-6695. Yang ingin bergabung di WA boleh, tapi hanya chat saja. Oke, terima kasih. Ini ada Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Karima dengan operator, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam buat Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Taher, Purnama Sari, Bu Indah, Bu Natalia, Bung Otis, Mafiat, Abang Andi Batam, Andi Bacan. Request lagu 100 juta buat anak operator master sound system, lagi sibuk-sibuk di acara malam Rorio. Karima Tabia Syukur Dofu Dofu. Oke, dua lagu Rima hadirkan untuk Moni semua sahabat budaya. Masih di Sagu Santai Deng Lagu.

Budaya masih bersama Torang di Sagu Santai dan Lagu. Dan pastinya Rima sudah tunggu lagi Munipe Atensi gabungan di 0921312658 dan 0821952666695. Bisa juga melalui chat WA di 0853985339351 buat sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung malam ini di program Sagu Santai dan Lagu. Ya, Rima tunggu Munipe Atensi. Bisa request lagu, bisa salam-salam ya pangunipe tamang-tamang ke pangunipe keluarga ke atau orang-orang spesial, boleh sekali ya. Malam ini di Sagu, Rima masih tunggu ngunipe atensi semuanya.

tradisi malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut malam baku bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

95,1 FM Sahabat Budaya masih di Sagu. Rima baca dulu chat WA ya yang sudah dikirim. Ada Hujaima Santoso request lagunya Curi-Curi Hatiku. Lagu ini dipersembahkan khusus buat seseorang yang lagi menemaniku. Orang ada baca WA kong it. Buat seseorang yang selalu menemaniku dan buat Denila sayang juga semua pendengar Pro 4 dimanapun berada. Oke, terima kasih Hujaima langsung ya. Rima putarkan persembahan dari Deloitte, Curi-Curi.

Sahabat budaya, terampil kebersamaan di Sagu Santai dengan Lagu edisi Kamis 14 Mei 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk wanita semua yang sudah bergabung di kesempatan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Apa sudah? Kosong sakit ini jadi. Apa sudah? Thank you.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Suara Budaya Kieraha.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: tierra.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Ternate.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja syarat kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mimba Ternate Suara Budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo, sahabat budaya. Terima kuda apa lagi di Kiraha pagi untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Sahabat budaya, pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di seluruh Kota Ternate dan sekitarnya, saatnya telah ikuti kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

0: Kiraha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi. Allah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Torom bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Tim futsal Kota Ternate siap menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-5 Maluku Utara tahun 2026. Kini mereka fokus membenahi strategi permainan dan meningkatkan chemistry antar pemain jelang keberangkatan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan lokasi pelaksanaan Porprov. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui dari streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Lemaba di 88,5 MHz, pemancar Lemorotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Berikut laporan reporter Davi Baba.

0: Sementara itu saudara, persiapan tim futsal Kota Ternate menuju Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara tahun 2026 terus dimatangkan. Tim pelatih kini fokus membenahi strategi permainan dan meningkatkan kemistri antar pemain jelang keberangkatan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, lokasi pelaksanaan PowerProf. Sebanyak 14 pemain inti dipastikan akan dibawa untuk memperkuat Kota Ternate pada ajang tersebut. Seluruh pemain saat ini menjalani program latihan intensif melalui training center yang memasuki 10 hari terakhir sebelum pertandingan dimulai. Tim futsal Kota Ternate ditangani oleh head coach Muammar Gapang, didampingi asisten coach Darwis Tepurupun serta pelatih kiper M. Rizky. Ketiga pelatih terus memantau perkembangan pemain agar berada dalam kondisi terbaik saat tampil di PowerProf nanti. Head coach Muammar Gapang mengatakan persiapan tim sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%. Menurutnya, fokus latihan saat ini lebih diarahkan pada pematangan strategi dan pola permainan untuk menghadapi lawan-lawan di PowerProf nanti. Beralih ke informasi lainnya saudara, Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari yang terpusat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Karmana Asamuda dari Kepulauan Sula.
1: Polres Kepulauan Sula bersama pemerintah daerah meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di bawah Yayasan Kemala Bayangkari yang terpusat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Peresmian SPPG ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program strategis nasional makanan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto bersama Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Morasabesi beserta unsur Forkopimda, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelajar. Kapolres Kepulauan Sula dalam sambutannya menegaskan kehadiran SPPG di Desa Falabisahaya merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dan Bayangkari terhadap masa depan generasi muda. Program pemenuhan gizi bagi pelajar merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.
2: Penting dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing, khususnya yang ada di Desa Fala ini ataupun di Kecamatan Mangoli Utara yang nantinya sebagai penerima manfaat. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini memiliki cita-cita besar, yaitu menuju Indonesia emas pada tahun 2045.
1: Kapolres berharap keberadaan SPPG ini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Kabupaten Kepulauan Sula. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Sementara itu saudara, persiapan tim futsal Kota Ternate menuju Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara tahun 2026 terus dimatangkan. Tim pelatih kini fokus membenahi strategi permainan dan meningkatkan kemistri antar pemain jelang keberangkatan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di mana lokasi PowerProf. Dan saudara pendengar, untuk beralih ke informasi lainnya, di mana euforia Piala Dunia mulai terasa hingga ke pelosok Maluku Utara. Antusiasme masyarakat bahkan disebut sudah terlihat dari kibaran bendera negara peserta hingga ramainya agenda nonton bareng. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa. Ya, ada Argentina dan Belanda.
4: Demam Piala Dunia mulai menggema di Maluku Utara. Anggota DPR RI dari Maluku Utara, Ijudin Al-Qasam Kasuba mengatakan, antusiasme masyarakat menyambut pesta sepak bola dunia itu sangat tinggi, bahkan jauh sebelum pertandingan dimulai. Kondisi disampaikan Ijudin Kasuba dalam rapat dengar pendapat bersama TVRI, RRI, dan antara di Komisi 7 DPR RI pada Rabu siang. Ia menggambarkan suasana Maluku Utara yang mulai dipenuhi atribut negara peserta Piala Dunia. Menurut Al-Qasam, mulai dari wilayah Morotai hingga ke Pulau Sula, masyarakat sudah ramai memasang bendera negara favorit mereka.
3: Karena apa? Karena memang euforia di Maluku, ya Maluku Utara terkhususnya, sangat besar ya. Bapak Ibu bisa saksikan beberapa atau 4 tahun lalu bagaimana masyarakat menyambut Piala Dunia. Ya, bahkan sekarang sudah banyak, sudah ramai bendera-bendera negara peserta Piala Dunia sudah mulai berkibar ya, dari Morotai sampai ke Sula.
4: Tak hanya itu, budaya nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola internasional juga disebut sangat hidup di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Izudin bahkan menyebut komunitas pendukung tim nasional Argentina menjadi salah satu yang paling ramai dan selalu dipadati warga saat pertandingan berlangsung. Atmosfer dukungan masyarakat disebut mampu menciptakan kemeriahan layaknya perayaan besar sepak bola dunia.
3: Argentina di Ternate khususnya tidak bisa ditandingi, sangat luar biasa. Ya, ada Argentina dan Belanda, Ibu bisa saksikan ketika pertandingan yang lalu. Sangat
4: melihat tingginya animo masyarakat itu, Ijudin meminta TVRI dan RRI memberi perhatian lebih bagi wilayah Indonesia Timur dalam penyiaran maupun kegiatan nobar Piala Dunia. Ia menilai masyarakat di Maluku, Maluku Utara hingga Papua juga harus mendapat kesempatan merasakan atmosfer Piala Dunia secara maksimal melalui siaran publik yang merata. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan nobar juga diharapkan mampu menggerakkan pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal di berbagai daerah di Maluku Utara. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mensara bersama teknik montasi Bung Adrian dengan desk editor Wahyu Diah yang undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
5: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang sama.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

95,1 FM perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Syukur dofu dorang masih setia mendengarkan siaran perempat Ternate ya. Sahabat budaya, selamat pagi, selamat bergabung untuk dorang semua yang baru bergabung bersama dengan dorang pagi ini ya. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan untuk dorang semua. Sahabat budaya, ya, dorang hadirkan ragam informasi untuk dorang semua sampai nanti di jam 8 pagi ya. Dan juga lagu-lagu spesial dorang hadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan selamat pagi untuk yang baru bergabung bersama dengan dorang hari ini. Baik, sahabat budaya, personil anggota Polres Kepulauan Sula melakukan pengamanan di sejumlah gereja pada saat umat Kristiani menjalankan ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 14 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi Kamtibmas yang nyaman selama pelaksanaan ibadah berlangsung. Adapun gereja-gereja yang menjadi sasaran pengamanan yakni Gereja Bethel Indonesia GBI, Gereja Santa Maria Mater Dei GSM, dan Gereja Protestan Maluku GPM. Di mana Kapolres Kepulauan Sula KBP Kodrat Muhammad Hartanto menyampaikan kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat merupakan wujud pelayanan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman kepada seluruh umat beragama yang sedang menjalankan ibadah. Sahabat budaya, dalam pelaksanaannya personel melakukan pengamanan di sekitar lokasi ibadah, memberikan imbauan Kamtibmas serta memastikan tidak terdapat potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil lapangan, seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif ya. Hingga kegiatan pengamanan selesai dilaksanakan, sahabat budaya, situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Sandana tetap dalam keadaan aman, terkendali tanpa adanya gangguan yang menonjol. Di mana Polres Kepulauan Sula menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan patroli rutin dan pengamanan guna menjaga stabilitas keamanan serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu, Kak. Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Sayonara dari Tonton Karibo Sahabat Budaya, spesial untuk ngoni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Terhadirkan informasi cuaca Sahabat Budaya, di mana BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara. Ya, malam hingga dini hari Sahabat Budaya, waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir ya di Loloda, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Obi, Falabisahaya, Taliabu dan sekitarnya. Selain peringatan dini cuaca Sahabat Budaya, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang. Meski perkiraan tinggi gelombang secara umum 0,25 meter sampai 1,25 meter ya, waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. BMKG pun menyampaikan perkiraan cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, dan Ternate ya. Ini berlaku pula untuk wilayah Tidore, Sofifi, Wasile, Maba, Patani, GB, Kasiruta, Bacan, Obi, Falabisahaya, Taliabu, Batang Dua, dan sekitarnya. Sementara itu Sahabat Budaya, pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Maluku Utara. Di antaranya adalah wilayah Wasile, Maba, Patani, GB, Gane, Widi, Bacan, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Suhu udara mencapai 23 sampai 27 derajat Celcius ya, dengan tingkat kelembapan udara relatif antara 80 sampai 100% ya. Angin dari arah utara ke timur dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Sahabat Budaya akan terus update perkiraan cuaca hari ini ya, sampai nanti ya Sahabat Budaya, dan terus pantau juga di akun resmi ya BMKG Maluku Utara. Sahabat Budaya, termasuk hadirkan ragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu spesial pagi ini untuk menghibur dorang semua.

0: Cep.
1: Apa Nona?
0: Beta pun tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.

Taruh adalah suatu bentuk doa atau permintaan yang sifatnya ritual dan mengandung makna filosofis dalam tradisi kehidupan masyarakat Ternate. Permintaan atau doa yang tertuang dalam

0: saya sampaikan dulu bahwa saru-saru ini merupakan suatu bentuk doa atau permintaan yang bersifat ritual, yang mengandung makna filosofi dalam tradisi kehidupan masyarakat Ternate yang disuguhkan dalam bentuk pangan atau bentuk makanan.
1: Acara saro-saro dalam suatu perkawinan disajikan dalam bentuk pangan lengkap yang terdiri dari bubur srikaya, kobo ataupun ketupat kerbau, nanasi atau ketupat nanas, jaha atau pali-pali, bubur kacang hijau, ikan, terong, boboto, serta agi ataupun sop gulai yang semua ini mempunyai arti tersendiri.
0: Makanan yang disajikan dalam bentuk saro-saro adalah beberapa buah ketupat, diantaranya ketupat nanasi atau disebut ketupat nanas, yang mengandung arti seorang perempuan yang bisa menjaga kehormatan keluarga, terutama kehormatan suami ketika suaminya tidak berada di rumah. Terus untuk ketupat kerbau atau ketupat kobo, itu melambangkan kekuatan seorang suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Juga ada ketupat burung yang ditanam di atas kerbau, melambangkan juga kekuatan seorang suami yang dengan kekuatannya bisa mengerungi laut maupun udara untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Di sini juga ada srikaya yang terbuat dari tepung dan telur yang rasanya manis, yang diharapkan bahwa kedua mempelai ini mempunyai sifat yang sangat bagus, bisa membawa rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang harmonis. Selanjutnya ada juga bubur kacang yang memang rasanya manis, yang juga melambangkan tentang kesuburan tanah di Maluku Kieraha ini, dan juga

0: suci yang diantaranya para imam, ketua adat maupun tokoh masyarakat.
1: Makanan adat, makanan adat yaitu makan adat sebuah acara makan bersama menurut tradisi dan tata cara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Maluku Utara, yang dimana untuk makanan adat ini terdiri dari para lelaki yang diantaranya para imam, ketua adat.

0: doga-doga, dan semua ini tentunya mempunyai makna dan arti tersendiri.
1: Nasi kuning dada yang melambangkan tentang masyarakat Maluku Utara atau masyarakat Maluku Kieraha, atau juga nasi pali-pali yang dibungkus panjang yang melambangkan armada masyarakat Maluku Kieraha atau Kesultanan Ternate, juga ada boboto atau ikan yang ditumbuk halus

dalam suatu upacara perkawinan, tapi juga dilakukan saat acara khatam Quran, sunatan, dan lain-lain secara turun-menurun yang tetap dilestarikan dan hidup di masyarakat merupakan nilai budaya daerah yang perlu dijaga keutuhannya, sebab nilai budaya daerah merupakan aset budaya bangsa. Dari Ternate, saya Inisa Anggreni menyampaikan. Sampai jumpa.

Sukurudofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat bergabung untuk Dora semua yang baru bergabung mendengarkan siaran perempat Ternate ya. Baik, sahabat budaya terang hadirkan ragam informasi ya. Oke, ini dari dunia olahraga, sahabat budaya, yang mana persiapan tim futsal Kota Ternate menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara 2026 terus dimatangkan. Tim pelatih kini fokus membenahi strategi permainan dan meningkatkan kemistri antara pemain jelang keberangkatan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, lokasi pelaksanaan Porprov ya. Sebanyak 14 pemain inti dipastikan akan dibawa untuk memperkuat Kota Ternate pada ajang tersebut ya. Seluruh pemain saat ini menjalani program latihan intensif melalui training center yang memasuki 10 hari terakhir sebelum pertandingan dimulai. Tim futsal Kota Ternate ditangani oleh head coach Muammar Gapang, didampingi asisten coach Darwis Teurupun ya, serta pelatih kiper M. Rizky. Ketiga pelatih terus memantau perkembangan pemain agar berada dalam kondisi terbaik saat tampil di Porprov nanti ya. Sahabat budaya, head coach Muammar Gapang mengatakan persiapan tim sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%. Menurutnya fokus latihan saat ini lebih diarahkan pada pematangan strategi dan pola permainan untuk menghadapi lawan-lawan di Porprov nanti ya. Selain aspek teknis, kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian utama tim pelatih. Intensitas latihan yang diberikan disesuaikan agar para pemain tetap fit dan mampu menjaga performa selama turnamen berlangsung ya. Dengan persiapan yang semakin matang ini, sahabat budaya, tim futsal Kota Ternate ini semakin optimis ya untuk mampu persembahkan medali emas bagi Kota Ternate dari cabang olahraga futsal pada Porprov ke-5 Maluku Utara tahun 2026. Dukungan masyarakat pun diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Yo hasi walop lim kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Sahabat budaya, Malut United FC terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun sepak bola usia muda di Maluku Utara. Menjelang launching kerjasama dengan SL Benfica untuk program Akademi Merah Putih pada tanggal 16 Mei 2026 di Gelora Kiraha ya, Wakil Presiden Klub Wesley Huta Galung menyampaikan sejumlah visi besar terkait pengembangan talenta muda di daerah. Wesley menegaskan bahwa Akademi Merah Putih bukan proyek jangka pendek semata, melainkan investasi masa depan sepak bola Indonesia. Sahabat budaya, program ini tidak disiapkan untuk jangka pendek ya. Anak-anak usia 7-9 tahun akan diperkenalkan dengan sepak bola dan mereka ini nantinya tidak terikat kontrak bila sudah tumbuh menjadi pesepak bola profesional. Bahkan yang mereka harapkan bisa punya karir di Eropa dan bahkan kembali untuk bisa membela timnas Indonesia. Kerjasama antara Malut United dan Benfica disebut menjadi langkah strategis untuk membuka akses pembinaan pemain muda dengan standar internasional ya. Di mana kehadiran akademi ini juga dapat sambutan hangat dari masyarakat Maluku Utara. Menurut Wesley, konsep pesantren sepak bola yang diusung menjadi pembeda dibanding banyak klub lain di Indonesia. Selain fokus pada pengembangan teknik bermain, akademi ini juga akan menyiapkan fasilitas pembinaan yang terintegrasi. Para pelatih dari Benfica juga akan stay di training camp untuk mendampingi proses pelatihan anak-anak. Sahabat budaya, masyarakat di sini juga menyambut hangat kehadiran Akademi Merah Putih. Tidak semua klub di Indonesia yang punya training camp dan ini yang menjadi pembeda antara Malut United dengan klub lain. Malut United juga mulai menyiapkan tahapan scouting pemain yang ditargetkan berjalan pada Juni, Juli hingga Agustus 2026, di mana Akademi Merah Putih sendiri diharapkan sudah mulai aktif pada awal Agustus mendatang ya. Kemungkinan dimulai scouting Juni, Juli, Agustus itu sudah jalan. Target ini awal Agustus sudah bisa mulai berjalan untuk Akademi Merah Putih ya. Proses informasi dan pendaftaran nantinya dapat dipantau melalui akun Instagram resmi Malut United FC ya. Dan program ini juga memberi perhatian khusus kepada anak yatim piatu serta keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di dunia sepak bola. Sahabat budaya, Wesley menegaskan bahwa mimpi besar Malut United bukan hanya melahirkan pemain profesional, tapi juga membangun ekosistem sepak bola di Maluku Utara secara menyeluruh.

Wonge adalah salah satu jenis roh gaib yang hingga saat ini masih dipuja oleh sebagian kecil masyarakat tradisional di Maluku Utara. Tempat untuk bersemayam roh gaib ini biasa disebut Fala Wonge atau Wonge Mafala atau rumah jin yang ditempatkan di salah satu sudut rumah, di luar rumah atau juga ditempatkan di sekitar rumah tempat tinggalnya.

0: investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang di depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: produk-produknya itu cukup.
1: Pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air, seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.